Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy dan kali ini kita di pada part kedua. Informasi buat kamu nih Tom Pro 2 mengenai olahraga yang bisa naikkan harapan hidup sampai 5 tahun. Dilansir dari CNN Indonesia, tubuh sehat enggak cukup hanya dengan asupan nutrisi seimbang. Kamu tetap perlu olahraga rutin ya Tom Pro 2. Dan menurut studi ada jenis olahraga tertentu yang menyehatkan sekaligus menambah angka harapan hidup sampai 5 tahun. Keinginan untuk berumur panjang ternyata enggak lagi sebatas lagu yang dinyanyikan setiap perayaan ulang tahun. Sebuah studi mengungkapkan peningkatan angka harapan hidup pada mereka yang rutin melakukan olahraga tertentu. Nah, Tom Pro 2 seperti dilansir dari Healthy dan Butner, pakar Blue Zone, lewat akun Instagramnya berbagi soal Copenhagen City Heart Study yang diluncurkan pada 1991 dan berlangsung hingga 2017. Selama 25 tahun, studi melacak tingkat kesehatan dan kematian pada 8.577 peserta. Pada tahun 2018, Mayo Clinic menerbitkan temuan utama pada riset. Peneliti sebenarnya membandingkan tingkat kematian peserta di antara kelompok yang kurang aktif, dan selain itu mereka menemukan peningkatan angka harapan hidup pada orang yang rutin berolahraga. Tiap jenis olahraga mampu menambah angka harapan hidup hingga beberapa tahun, bahkan ada yang di atas 5 tahun. Yang pertama adalah tenis 9,7 tahun, yang kedua adalah badminton 6,2 tahun, yang ketiga ada sepak bola 4,7 tahun, yang keempat ada bersepeda 3,7 tahun, yang kelima ada berenang 3,4 tahun, yang keenam ada jogging 3,2 tahun, dan yang ketujuh ada senam 3,1 tahun, dan yang terakhir adalah yang kedelapan aktivitas klub kesehatan 1,5 tahun. Dan Butner berpendapat olahraga tersebut mampu menambahkan angka harapan hidup sebab orang berkesempatan menjadi bagian dari tim sehingga mampu mengatasi kesepian. Menurut studi yang pernah ada sebelumnya, kesepian berkontribusi pada kematian atau penurunan angka harapan hidup. Sementara itu, Tom Pro 2 Kementerian Kesehatan RI mengingatkan agar tubuh selalu aktif lewat olahraga atau aktivitas fisik. Mengutip dari laman Kemenkes RI, aktivitas fisik adalah segala sesuatu yang menggerakkan tubuh dan membakar kalori. Dan nomor 2, hal ini bisa berarti aktivitas jalan kaki, menaiki tangga atau peregangan. Dan kamu juga disarankan untuk berolahraga atau melakukan aktivitas fisik selama 150 menit per minggu atau 75 menit dengan latihan aerobik berat. Aktivitas fisik yang dilakukan pun disarankan tidak dalam intensitas yang sama. Intensitas olahraga perlu ditingkatkan seiring berjalan waktu. Aktivitas fisik dengan intensitas sedang, misalnya jalan cepat, renang, menari, berkebun, tenis atau double, lalu bersepeda dengan kecepatan kurang lebih 15 km per jam. Sementara itu, aktivitas fisik berat meliputi hiking dengan membawa tas yang berat, lari, zumba, tenis, single, dan lompat tali. Nah, nomor 2 itu dia informasi yang pertama buat kamu. Semoga bermanfaat dan masih ada informasi lainnya yang tentunya nggak kalah menarik dan bermanfaat. Untuk itu, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?
1: Selalu simak ke Molly FM Pro 2 RRI Sungai Liat teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 masih bersama Happy Dis pada part kedua. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi selanjutnya nih teman Pro 2 adalah mengenai peran ayah dalam perkembangan emosional anak. Dilansir dari CNN Indonesia, peran ayah dalam perkembangan emosional anak tidak hanya sebatas menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Kehadiran ayah yang aktif terbukti berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter, rasa percaya diri, hingga kesehatan mental anak sejak usia dini. Karena itu, Tom Pro 2 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA terus menekankan pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan guna mencegah fenomena fatherless. Yaitu kondisi ketika anak tumbuh tanpa kehadiran atau keterlibatan emosional dari sosok ayah. Fenomena fatherless tidak selalu berarti seorang ayah tidak hadir secara fisik. Dalam banyak kasus, ayah tinggal di rumah tetapi minim berinteraksi dengan anak karena kesibukan pekerjaan atau kurangnya komunikasi. Padahal, hubungan yang hangat antara anak dan ayah menjadi fondasi penting bagi perkembangan emosi yang sehat hingga anak beranjak dewasa. Kemen PPPA menyebut keterlibatan ayah secara langsung dapat menciptakan rasa aman pada anak. Rasa aman tersebut menjadi modal penting nih bagi anak untuk mengenali emosinya, membangun hubungan sosial yang sehat, serta menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Nah, nomor 2, anak yang memiliki hubungan baik dengan ayah umumnya lebih mudah mengekspresikan perasaan, berani mencoba hal-hal baru, serta mampu mengendalikan emosi dengan lebih baik. Sebaliknya, nomor 2, minimnya keterlibatan ayah berpotensi membuat anak mengalami kesulitan membangun rasa percaya diri, lebih mudah cemas hingga kesulitan mengelola emosi saat menghadapi tekanan. Nah, nomor 2, di sisi lain, peran ayah dalam perkembangan emosional anak tidak terlihat dari keteladanan yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Cara ayah berbicara, memperlakukan pasangan, menyelesaikan konflik, hingga mengelola stres akan diamati dan ditiru oleh anak. Karena itu, keterlibatan ayah bukan hanya soal lamanya waktu bersama, tapi juga kualitas interaksi yang terjalin setiap hari. Para ahli perkembangan anak juga menilai bahwa anak belajar memahami tanggung jawab, disiplin, dan keberanian melalui interaksi dengan kedua orang tua, termasuk ayah. Kehadiran ayah konsisten membuat anak merasa dihargai sehingga terbentuk ikatan emosional yang cukup kuat. Ikatan tersebut memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental anak. Anak yang tumbuh dengan dukungan emosional dari ayah cenderung lebih percaya diri, mampu membangun hubungan sosial yang sehat, serta lebih siap menghadapi perubahan ketika memasuki lingkungan sekolah maupun kehidupan dewasa. Selain itu, nomor 2, keterlibatan ayah membantu anak mengembangkan empati. Melalui percakapan sederhana, bermain bersama, atau mendengarkan cerita anak, ayah mengajarkan cara memahami perasaan orang lain. Kemampuan ini menjadi bekal penting dalam menjalin hubungan sosial yang positif. Peran ayah semakin penting ketika anak memasuki masa remaja. Pada fase ini, anak mulai mencari jati diri dan menghadapi berbagai tekanan dari lingkungan. Sosok ayah yang terbuka terhadap diskusi dapat menjadi tempat anak mencari arahan tanpa merasa dihakimi. Nah, nomor 2, membangun kedekatan emosional gak harus dilakukan melalui aktivitas yang rumit. Kebiasaan sederhana seperti makan bersama, menemani belajar, mengantar anak ke sekolah, bermain, atau sekedar menanyakan bagaimana harinya dapat memperkuat ikatan emosional dalam keluarga. Nah, nomor 2, beberapa manfaat keterlibatan ayah bagi tumbuh kembang anak meliputi. Yang pertama, membangun rasa percaya diri sejak usia dini. Selanjutnya, menjadi teladan atau role model dalam bersikap dan berperilaku. Membantu anak mengenali serta mengelola emosi, menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap orang lain. Menciptakan rasa aman yang mendukung kesehatan mental, memperkuat ikatan emosional dalam keluarga. Membantu anak lebih siap menghadapi tantangan sosial hingga dewasa. Keterlibatan ayah yang konsisten menunjukkan bahwa peran ayah dalam perkembangan emosional anak bukan sekedar pelengkap dalam pengasuhan. Kehadiran ayah menjadi salah satu faktor penting yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari sisi emosional, sosial, maupun kesehatan mentalnya di masa depan. Nah, nomor 2 itu informasinya mengenai fatherless ya, nomor 2. Dan semoga informasi ini bisa menjadi bekal untuk para ayah atau mungkin calon ayah ya, nomor 2. Supaya tidak memperlakukan anak seenaknya dan memberikan perannya dan tidak terlalu pasif ya begitu. Untuk itu tentang Pro 2 masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Wingley, teman terbaik kamu.
2: Alright ladies and gentlemen, if you look to your left, that is Keanu Reeves. And to the right we have, I almost said Ellen DeGeneres and that would have been a mistake.
3: Hey, we're gonna see Bruno Mars, right?
2: Probably, no.
3: It's my hall pass.
2: And if you look to your right, that's gonna be... Yeah, nobody cares. No one? Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

Abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

0: Oh yeah.
1: Seratus sih mereka kembali FM Pro 2 dari sini, teman terbaik kamu. Kata Pro 2 masih bersama Happy ya, dan informasi terakhir buat kamu di segmen pada part kedua adalah mengenai Kimpul. Ya teman Pro 2 ya, kalau kamu sering banget scrolling media sosial akhir-akhir ini ya, terutama di TikTok, mungkin udah gak asing lagi dengan kata Kimpul. Banyak yang ngira ini tuh istilah gaul baru, tapi sebenarnya ini tuh nama bahan makanan. Kimpul ini menjadi topik yang paling banyak dicari, gak hanya di TikTok tapi juga di platform media sosial lain. Jadi gak sedikit juga yang penasaran dan nyari tahu apa sih Kimpul ini. Jadi adapun menurut Beautynesia, kata Kimpul ini jadi viral berkat sebuah konten yang diunggah oleh seorang konten kreator asal Bantul dengan akun @black.ship8208. Akun yang udah punya lebih dari 108 ribu pengikut dan 9,7 juta like di TikTok ini memang sering bikin berbagai makanan viral yang bahan bakunya diganti dengan bahan-bahan pangan lokal, dan salah satunya adalah Kimpul ini. Misalnya Dubai Chiwik Cookie yang berbahan dasar marshmallow diganti dengan Kimpul. Nah, contoh lain, dumpling lasagna dibuat menggunakan Kimpul untuk menggantikan pastanya. Nah, Tempro 2, apa sih Kimpul? Jadi mengutip dari studi Vidina Mutiahwari dan Maria B.F. Manalu di jurnal Culinaria 2020, Kimpul yang juga dikenal dengan nama talas belitung merupakan tanaman talas dari famili Araceae. Ini merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang memiliki kandungan gizi baik, mulai dari protein, lemak rendah karbohidrat, hingga serat kasar. Adapun kandungan vitamin dan mineralnya antara lain vitamin C, zat besi, hingga beta karoten. Karena memiliki kandungan pati yang mudah dicerna, Kimpul bisa dijadikan bahan subsidi tepung terigu. Kandungan karbohidrat pada tepung membuatnya jadi sumber bahan pangan yang ideal. Adapun kandungan lemak yang rendah membuatnya tak mudah rusak atau tengik. Jadi Kimpul bisa disimpan dalam waktu yang lama. Nilai plusnya Kimpul juga bebas gluten ya Tempro 2. Nah, karbohidrat lebih rendah dibandingkan nasi dan singkong. Nah, adapun dokter spesialis gizi klinik Igus Ulfayaze menjelaskan kandungan karbohidrat Kimpul lebih rendah ketimbang nasi putih dengan berat yang sama. Hal ini berkat kadar air Kimpul yang lebih tinggi nih Tempro 2. Jadi jika dibandingkan dengan umbi-umbian yang lain, kandungan karbohidrat pada Kimpul juga sedikit lebih rendah dibandingkan singkong. Adapun dengan kentang, kandungan gizinya juga enggak jauh beda. Kimpul pun cocok dijadikan makanan untuk diet nih Tempro 2. Nah, mungkin sekarang sudah terjawab ya Tempro 2 apa sih Kimpul, dan sering banget ya kata-kata Kimpul ini berseliweran di TikTok. Jadi sekarang sudah terjawab gitu pertanyaan apa itu Kimpul. Dan informasi ini menutup segmen kita pada pagi hari ini di pada part kedua, dan nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen Music Top Billboard di pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, ada sungai liat teman terbaik kamu.

0: bahagia ya. Halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Teman Terbaik Kamu. Hai Teman Pro 2, masih bersama Happy dan kali ini kita berada di segmen Music Top Billboard. Sudah Happy hadirkan tadi dari urutan ke-20 sampai sekarang ke urutan ke-18 ya Teman Pro 2, lagu-lagu yang masuk ke dalam chart Top Billboard 100 kali ini di minggu ini ya Teman Pro 2. Tadi sudah Happy hadirkan di urutan ke-20 dari Dai Dai, lagu FIFA World Cup Official Song 2026 ya Teman Pro 2 dari Shakira x Burna Boy. Di urutan ke-9 tadi dari Luke Combs, Be By You, dan sekarang yang sedang kita dengarkan adalah dari Lil Baby, That Fresh.

Di Music Top Billboard di urutan ke-17 tadi sudah kita hadirkan dari Morgan Wallen, Don't We. Dan di urutan ke-16 ada Zara Lanson, Midnight Sun. Dan sekarang yang sedang mengudara ada Olivia Rodrigo, Stupid Song di urutan ke-14-nya. Dan informasi buat kamu nih Tempro 2, dunia musik internasional kembali diramaikan dengan berbagai pencapaian baru di tangga lagu Billboard. Pekan ini ada banyak nama yang berhasil mencetak sejarah, mulai dari pendatang baru hingga para musisi legendaris yang membuktikan bahwa mereka masih punya tempat di hati para penggemar. Salah satu sorotan datang dari girl group, Katsi. Grup yang terbentuk dari ajang pencarian bakat global ini terus menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Lagu mereka semakin mendapat perhatian dan berhasil menembus posisi yang lebih tinggi di berbagai tangga lagu Billboard. Capaian ini menjadi bukti bahwa Katsi bukan sekedar grup pendatang baru, tapi juga salah satu nama yang patut diperhitungkan di industri musik pop dunia.

ke-14 jatuh kepada Drake, Janis Set The Fuck Up. Dan selanjutnya di urutan ke-13 jatuh kepada Olivia Rodrigo, Drop Dead, yang tadi sudah kita putarkan. Dan sekarang yang sedang mengudara ada Bruno Mars, I Just Might, di urutan ke-12. Dan kita lanjutkan informasi tadi. Sementara itu Charlie XCX kembali menorehkan prestasi lewat karya-karyanya yang masih bertahan di charge. Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Inggris ini dikenal berani bereksperimen dengan musik pop modern. Konsistensinya dalam menghadirkan lagu-lagu yang segar membuat namanya tetap relevan, bahkan di tengah persaingan yang semakin ketat dengan banyak artis baru. Ngomongin soal legenda yang nomor 2, nama Madonna tentu nggak boleh dilewatkan. Penyanyi yang dijuluki Queen of Pop ini kembali menampilkan daftar pencapaiannya di Billboard. Meski telah berkarir selama puluhan tahun, Madonna masih mampu mencatatkan rekor baru dan mempertahankan eksistensinya. Hal ini menunjukkan bahwa karya yang berkualitas mampu bertahan melampaui pergantian generasi dan terus diapresiasi oleh penikmat musik di seluruh dunia.

Urutan ke-10 akan Happy Recap dari urutan ke-20 ya nomor 2. Yang ke-20 tadi jatuh kepada kepada Shakira X Burna Boy dengan Dai Dai. Di urutan ke-19 jatuh kepada Luke Combs Be By You. Di urutan ke-18 jatuh kepada Lil Baby Dead Fresh. Di urutan ke-17 jatuh kepada Morgan Wallen Don't We. Di urutan ke-16 jatuh kepada Zara Larsson Midnight Sun. Di urutan ke-15 jatuh ke Olivia Rodrigo Stupid Songs. Di urutan ke-14 jatuh kepada Drake Janice Shut the F Up. Dan di urutan ke-13 jatuh kepada Olivia Rodrigo Drop Dead. Di urutan ke-12 jatuh kepada Bruno Mars I Just Might. Dan di urutan ke-11 yang sedang mengudara saat ini jatuh kepada Bruno Mars Risk It All. Dan di urutan ke-10 jatuh kepada Olivia Dean dengan Man I Need.

Yang nomor 2 di urutan ke-9 jatuh kepada Ella Langley dengan Be Her. Gak kalah menarik nomor 2 ya, penyanyi country Ella Langley juga berhasil mencuri perhatian. Karirnya terus menanjak berkat lagu-lagu yang mendapat respon positif dari pendengar. Kehadirannya menjadi salah satu bukti bahwa musik country saat ini semakin berkembang dan mampu menjangkau audiens yang lebih luas termasuk generasi muda.

Phantom Pro 2 di urutan ke... ke-8 ya, nomor 2 jatuh para Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Dan di urutan ke-7 jatuh kepada Olivia Rin dengan So Easy. Jadi nomor 2 melihat perkembangan tangga lagu Billboard minggu ini, yang kita bisa ngelihat gimana industri musik terus berubah. Musisi baru bermunculan dengan ide-ide yang cemerlang ya, sementara para legenda tetap menunjukkan kualitas yang membuat mereka bertahan hingga sekarang. Persaingan yang sehat ini justru membuat dunia musik semakin berwarna dan memberikan lebih banyak pilihan bagi para pendengar.

Menyebutkan yang pertama ya, nomor 2 juara pertamanya akan happy recap kembali dari urutan ke-10. Di urutan ke-10 ada dari Olivia Dean, Man I Need. Ke-9 Ella Langley, Be Her. Ke-8 ada Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Di urutan ke-7 ada Olivia Dean, So Easy. Di urutan ke-6 ada Tam Impala dan Jenny, Dracula. Di urutan ke-5 ada Stella Lovely dengan Boston. Di urutan ke-4 ada Ella Langley and Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Di urutan ke-3 ada Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Dan sekarang yang sedang mengudara di urutan ke-2 ada Morgan Wallen, Been By Now. Dan nomor 2 di Jawara 1 atau di urutan pertama, number 1 ada Jatuh kepada Ella Langley, Choosing Texas. Dan nomor 2 ya, jadi dari deretan nama tadi, siapa yang paling sering masuk playlist teman Pro 2? Apakah Catsy dengan energi baru mereka? Charlie XCX yang konsisten menghadirkan musik pop modern? Madonna sang legenda atau justru Ella Langley yang sedang bersinar di genre country? Apapun pilihannya, satu hal yang pasti, musik akan selalu menjadi bahasa yang mampu menyatukan berbagai generasi.

Di nomor 2 lagu Langley dengan Choosing Texas akan menutup perjumpaan kita pada Music Top Billboard minggu ini. Untuk itu nomor 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: 105,5 FM Pro 2, RRS Ngeliat Temen, terbaik kamu. Ngeliat Pro 2 kali ini masih bersama Happy Dis pada prioritas nasional. Masih semangat ya Tom Pro 2. Dan seperti biasa di pada prioritas nasional, kita akan bahas isu yang penting untuk menambah wawasan sekaligus meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Nah, Tom Pro 2, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat risiko bencana yang cukup tinggi. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung api hingga tsunami menjadi bagian dari kondisi geografis yang harus kita hadapi. Karena itulah Tom Pro 2, kita enggak hanya membutuhkan keberanian saat bencana terjadi, tapi juga kesiapan sebelum bencana datang. Nah, Tom Pro 2, pernah enggak sih kalian dengar istilah GIS, GIS atau Geographic Information System? Kalau mendengarkan sekilas mungkin terdengar kayak rumit gitu ya Tom Pro 2, padahal konsepnya cukup sederhana. Jadi GIS ini adalah sistem yang menghubungkan peta digital dengan berbagai data penting, sehingga kita bisa mengetahui kondisi suatu wilayah secara lebih

lebih dahulu. Artinya nomor dua, teknologi bukan hanya membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, tapi juga bisa membantu menyelamatkan lebih banyak nyawa. Nah nomor dua, kalau kalian ngelihat sebuah peta digital di ponsel, mungkin yang terpikir hanya mencari jalan menuju suatu tempat. Padahal di balik itu ada teknologi yang juga dapat membantu menyelamatkan masyarakat ketika bencana terjadi. Oke nomor dua, masih ada informasi selanjutnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

105,5 FM Rodua, Radio Sinyal Teman Terbaik Kamu. Oke, Teman Rodua masih di pada prioritas nasional. Tadi kita udah ngenalin apa itu GIS ya, Teman Rodua, atau GIS. Sekarang pertanyaannya, kenapa teknologi ini begitu penting dalam mitigasi bencana? Jadi saat terjadi bencana, waktu menjadi faktor yang sangat menentukan. Semakin cepat informasi diterima, semakin cepat pula bantuan dapat diberikan. Melalui GIS ini, petugas bisa melakukan penilaian kerusakan secara lebih cepat, mengenali wilayah yang berbahaya, mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi terdampak, hingga menentukan lokasi infrastruktur penting yang harus segera diamankan. Teknologi ini juga memungkinkan data dari berbagai wilayah dikumpulkan dan dibagikan secara cepat kepada pusat komando sehingga koordinasi menjadi lebih efektif. Di Indonesia sendiri, Tempro 2, teknologi geospasial telah dimanfaatkan untuk mendukung kesiapsiagaan dan penanganan berbagai jenis bencana. Bahkan kini tersedia dashboard dan peta interaktif di sejumlah daerah yang memuat informasi potensi bencana, kegiatan mitigasi, hingga data kesiapsiagaan masyarakat. Namun Tempro 2, sejak apapun teknologinya, ada satu hal yang tetap tidak bisa tergantikan, yaitu kesadaran masyarakat. Kalau masyarakat nggak mengetahui jalur evakuasi, nggak memahami potensi bencana di daerahnya, atau mengabaikan peringatan dini, maka teknologi nggak akan memberikan hasil yang maksimal. Karena itu, mitigasi bencana adalah kerjasama. Ada teknologi, ada petugas, dan ada masyarakat yang ikut berperan. Nah, Tempro 2, coba ingat-ingat, kalau terjadi gempa di tempat kalian, apakah kalian udah tahu harus keluar lewat jalur mana? Kalau belum, mungkin mulai hari ini kita bisa mencari tahu nih bersama keluarga ataupun teman, karena kesiapsiagaan dimulai dari pengetahuan yang sederhana. Oke, Tempro 2, masih ada yang lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS yang lihat teman, terbaik kamu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, gak kerasa kita udah berada di penghujung pada prioritas pagi ini. Dari obrolan kita hari ini ya teman Pro 2, ada satu pelajaran penting, yaitu mitigasi bencana bukan hanya urusan pemerintah dan petugas kebencanaan. Anak muda juga punya peran besar ya teman Pro 2, misalnya dengan memanfaatkan teknologi secara positif, belajar membaca informasi kebencanaan, mengikuti simulasi evakuasi, menyimpan nomor darurat, membagikan informasi resmi ketika terjadi bencana, dan tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Karena di era digital ini, informasi yang benar bisa menyelamatkan banyak orang, dan sebaliknya informasi yang keliru justru dapat menimbulkan kepanikan. Teknologi GIS ini menunjukkan bahwa peta bukan lagi sekedar gambar. Peta kini menjadi alat untuk membantu mengambil keputusan, memperkirakan risiko, dan mempercepat penanganan ketika bencana terjadi. Dengan dukungan teknologi geospasial, Indonesia terus memperkuat sistem mitigasi agar lebih siap menghadapi berbagai ancaman bencana. Jadi Tempro 2, ayo kita mulai dari hal-hal kecil, kenali potensi bencana di daerah tempat tinggal, cari tahu jalur evakuasi, siapkan tas siaga bila diperlukan, dan terus tingkatkan literasi kebencanaan. Karena masyarakat yang tangguh bukanlah masyarakat yang tidak pernah mengalami bencana, melainkan masyarakat yang siap menghadapi bencana dengan pengetahuan, teknologi, dan kerjasama. Dan nomor 2 itu dia informasi dari Pro 2 Sungai Liat, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Di waktu bersamaan, happy pamit dan mendengar kamu atau Pro 2, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 9.54, yang mana di pukul 10 kita akan beranjak lagi ke penyiar selanjutnya itu Kak Cesi ya Tempro 2. Dan untuk Tempro 2, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Bye bye.

0: Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat.
1: Teman-teman kamu.
0: Santai siang. Request Indonesia. Request Indonesia. 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro2, kali ini ditemenin sama Jessica ya, dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Nah pastinya Jessica juga nemenin kamu sampai kita bahas apa aja. Kita bakal bahas banyak banget ya teman Pro2 ya, selama dari segmen jam 10 sampai jam 3 ya. Pastinya nanti akan ada Pro2 Hits List ya, yang sekarang kita masuk nih teman Pro2, ada Request Indonesia dari jam 10 sampai jam 11. Terus nanti juga ada jam 11 request mancanegara ya, buat kamu juga teman Pro2, tenang aja, masih bisa juga request mancanegara. Terus ada muda kreatif, ada berita olahraga, ada info entertainment, dan ada aktif juga nih teman Pro2. Nah pastinya hari ini harus ceria ya teman Pro2 ya, di hari Rabunya ya, jangan menggalau ya teman Pro2 ya. Bisa banget kamu request lagu-lagu yang bisa bikin kamu mood ya teman Pro2, terutama request lagu-lagu Indonesia ya. Kali ini bisa banget dari jam 10 sampai jam 11 Jessica tungguin. Caranya gimana? Caranya gampang banget teman Pro2, bisa langsung ya kamu WhatsApp kita di 0812-7722-1055, atau kamu isi question box yang ada di Instagram kita juga boleh di @rripro2sungailiat, atau kamu juga mau join di live kita di TikTok ya teman Pro2, ini udah ada juga, langsung aja cari ya. Jangan lupa follow juga ya akun media sosial kita ya di @rripro2sungailiat. Nah teman Pro2, ini juga udah masuk ya requestan dari Kak Lara yang katanya mau request lagu dari Angie Calvaro ya, ini yang Merelakan. Terus juga ada Mas Yanto yang mau request lagu dari band Govinda, Mantan Terbaik. Langsung aja ya kita puterin lagu-lagu requestan. Dan juga ada requestan dari teman-teman di Instagram ya, ada Vanessa Z Menjauh. Jadi teman Pro2 jangan kemana-mana ya, kita puterin dulu nih lagu requestan dari teman-teman Pro2 yang udah masuk bersama dengan kita. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Oh, ini toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu siang hari ini ya, teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita di segmen Pro 2 Hits List ya. Tadi aku udah puterin lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 ya. Ada Kak Lara ya yang request lagu tadi, terus juga ada Mas Yanto di Raskin, dan juga tadi udah aku puterin ya lagu requestan dari teman-teman dari Instagram. Nah, teman Pro 2, kita lanjut ya bersama dengan Jessica di Pro 2 Hits List Request Indonesia kali ini. Nih ada dari Kak Iren yang request lagu Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Ditunggu katanya. Oke, tapi sebelum kita puterin ya, aku juga mau bahas nih ya teman Pro 2 ya, berita terbaru dari Tiara Andini yang itu tadi ya, lagu requestannya dari Kak Iren ya tentang Tulang dan Nadi itu. Nah, setelah sukses merilis album Edelweiss ya dan menggelar showcase di Balai Sarbini Jakarta pada 2025 lalu, piala dari Tiara Andini sendiri kembali menyapa dengan lewat single terbaru berjudul Tulang dan Nadi. Lagu yang resmi dirilis pada 31 Juli lalu nih teman Pro 2 menjadi penanda kembalinya Tiara sebagai solo artis dengan warna musik balad emosional yang telah menjadi ciri khas perjalanan karirnya juga. Nah, dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2, melalui Tulang dan Nadi, Tiara menghadirkan kisah tentang cinta yang tidak dibangun di atas kesempurnaan, melainkan tentang kesediaan untuk tetap bertahan dan berjalan bersama dalam setiap fase kehidupan. Karakter vokalnya yang hangat dengan sentuhan husky voice-nya ya, ini juga memperkuat pencapaian emosi di setiap liriknya. Lagu ini juga terasa dekat banget ya dan relevan bagi banyak orang ya teman Pro 2, buat kamu yang relate gitu. Nah, lagu ini juga ditulis sekaligus juga diproduseri oleh Irwan Simanjuntak. Menurut Irwan nih, Tulang dan Nadi menemukan makna yang utuh ketika dibawakan oleh Tiara Andini. Ia menilai karakter vokal Tiara ini mampu menghidupkan setiap lirik dengan ketulusan sehingga lagu tersebut terasa seolah memang diciptakan khusus untuknya. Dengan yang lirik sederhana ya namun puitis, Tulang dan Nadi ini menggambarkan sosok yang menjadi tempat pulang di tengah tawa, tangis, harapan dan tidak kepastian. Nah, Tiara juga memaknai lagu ini sebagai refleksi bahwa cinta ini tidak hanya hadir dalam hubungan romantis, tetapi juga melalui keluarga, sahabat dan juga orang-orang yang selalu memberikan ruang untuk menjadi diri sendiri. Pandangan tersebut ya juga disampaikan Tiara melalui media sosialnya. Ia mengungkapkan bahwa cinta dapat ditemukan dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dari pasangan, tetapi juga dari orang-orang yang selalu hadir dengan kasih sayang dan menjadi tempat berbagi cerita. Pesan ini juga menjadikan Tulang dan Nadi memiliki makna yang lebih luas dan universal gitu. Langsung aja nih ya, aku bakal puterin lagu requestan dari Kak Iren dan juga teman-teman yang ada di Instagram. Ada lagu Salma Salsabila Hacu dan juga lagu Sabrina Leonor selesai. Jadi teman Pro 2, tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke. Teman terbaik.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Jessica ya di Pro 2 Hits List Request Indonesia. Dan buat teman Pro 2 ya, tadi udah aku puterin ya beberapa lagu requestan yang ada ya, masuk dari WhatsApp dan juga di Instagram serta yang dari TikTok ya. Tadi juga ada lagu dari Samuel Cipta Jagat Rasa yang di request dari Kak Ohana nih dari TikTok ya, teman Pro 2 ya. Nah selanjutnya nih teman Pro 2, aku masih nemenin kamu ya dengan beragam lagu requestan Indonesia nih yang udah masuk juga. Ini ada dari Kak Popo yang mau request lagu Teh Hijaunya Tulus tuh. Oke lah, langsung aja nih kita bakal puterin ya. Dan teman Pro 2, aku juga infoin ya buat kamu ya yang mau request lagu Mancanegara juga boleh banget, karena nanti di jam 11 kita akan masuk ke Pro 2 Hits List Request Mancanegara. Jadi buat kamu yang pengen request ya, caranya gampang banget, langsung aja ke WhatsApp kita di 08127722 1055, atau kamu isi question box yang ada di Instagram kita di @rriPro2SungaiLiat ya. Jangan lupa kamu follow juga. Atau kamu mau ke TikTok kita juga boleh banget ya, teman Pro 2, di @rriPro2SungaiLiat. Langsung aja nih kita bakal puterin nih lagu requestan dari Kak Popoy, Teh Hijau dari Tulus.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini yang ada di lagu, yang ada di ruang dengar kamu ya, pastinya ada lagu dari Delantis, Gloria. Ini requestan dari teman di Instagram ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya kali ini juga aku mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman Pro 2 yang udah bergabung bersama kita di Pro 2 Hits List Request Indonesia. Dan aku tunggu ya teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu mancanegaranya, bisa banget di Pro 2 Hits List Request Mancanegara di jam 11 nantinya. Jadi teman Pro 2 aku tunggu ya, dan terima kasih banyak yang udah bergabung bersama kita di siang hari ini.

0: Nyerap dulu kali ya.
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So,
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Request mancanegara. Baby, I cannot focus. Mention where the cousin. Why did it start? Request mancanegara.
5: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih, Jessica udah nemenin kamu ya tadi di Pro 2 Hits List Request Indonesia. Dan saat ini di jam 11 sampai jam 12 kita bakal puterin lagu requestan dari teman-teman Pro 2 ya di Pro 2 Hits List Request Mancanegara. So buat teman Pro 2 langsung aja ya ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 ya buat langsung request lagu mancanegara favorit kamu ya teman Pro 2, biar bisa kita dengerin bareng nih sama teman-teman yang ada yang lagi mendengarkan kita juga. Nah teman Pro 2, tadi udah ada requestan juga ya yang masuk ya lagu dari Bleachers, Merry Christmas Please Don't Call. Langsung aja ya tadi kita udah puterin gitu ya teman Pro 2. Nah buat kamu ya teman Pro 2, aku tungguin nih requestan mancanegara ya. Ini ada lagu dari Ed Sheeran, Perfect ya, yang di request sama Mas Yanto ya. Setelah ini bakal aku puterin ya. Katanya apa jalur 2 Sungai Lia di perkantoran sudah pasang merah putih dan umbul-umbul semuanya apa ya. Kalau di RRI sudah ya, mungkin kalau di perkantoran lain gak begitu merhatikan, tapi kemungkinan sudah juga semuanya Mas Yanto gitu. Kalau Mas Yanto sendiri udah pasang apa belum nih bendera merah putih dan umbul-umbulnya nih. Semoga udah ya, jangan sampai lupa karena ini udah di bulan Agustus gitu. Dan pastinya teman Pro 2 buat kamu juga ya yang mau request, aku tungguin ya, baik mulai dari Instagram juga boleh ya teman Pro 2, di Instagram kita di @rrpro2sungailiat atau langsung juga di TikTok kita ya juga bisa ya teman Pro 2 ya. Aku tungguin nih buat kamu. Langsung aja nih aku mau puterin lagu dari Love Me Not featuring lagu dari Rainfall ya teman Pro 2 sama Rex Orange County, Love Me Not.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini, teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi

0: Al-Haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro 2?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di Pro 2 Hits List Request Mancanegaranya. Dan kali ini teman Pro 2, aku mau bacain ya requestan dari Kak Iren yang udah masuk nih di WhatsApp kita. Katanya mau request lagu Ariana Grande, Oh Well. Langsung ya, kita langsung aja puterin lagu Ariana Grande, Oh Well buat Kak Iren di Sungai Lia.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: kiri-kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih bersama dengan Jessica ya di Pro 2 Hits List Request Mancanegara. Nah teman Pro 2, tadi kita udah puterin ya lagu-lagu requestan yang masuk ya teman Pro 2. Ada Lenny, Cause You Have To, terus juga ada Dua Lipa Training Season, sama tadi ada lagu dari Ariana Grande, Oh Well ya, requestan dari Kak Iren di Sungai Lia. Nah teman Pro 2, kali ini aku mau bacain informasi nih seputar dengan mancanegara. Teman Pro 2, ini ada comebacknya dari Red Velvet, yakni girl group dari SM Entertainment yang comeback setelah 2 tahun dengan member lengkapnya. Ada Joy, Yeri, Irene, Selgi, dan juga Wendy nih yang akhirnya berkumpul ya setelah aktif solo karir masing-masing ya teman Pro 2, dengan beragam project mereka, baik drama maupun juga solo ya teman Pro 2, untuk penampilan sendiri dalam bermusik. Nah, melalui album terbaru mereka yakni Velvet Summer yang dirilis tanggal 3 Agustus kemarin nih teman Pro 2. Nah, ada lagunya ya, yakni single terbaru mereka yakni Surfing Boy nih dari album mini Red Velvet. Kali ini merupakan yang pertama sejak member Wendy dan juga Yeri berpisah dengan SM Entertainment. Single Red Velvet sebelumnya yakni Cosmic yang dirilis lebih dari 2 tahun lalu pada Juni 2024 lalu ya, akhirnya comeback ya. Nah pastinya ya Irene nih ya, salah satu membernya dan juga leader dari Red Velvet ini, juga berterima kasih kepada Rebel Love atau fandom dan juga para fans ya dari Red Velvet ini yang telah menunggu lebih dari 2 tahun pastinya. Pastinya Rebel Love juga senang banget gitu ya menerima kembali Red Velvet tampil secara grup ya teman Pro 2 ya. Katanya juga Irene nih bilang kalau mereka sangat senang ya, karena setelah sekian lama akhirnya bisa kembali beramai-ramai bersama di ruang latihan. Nah teman Pro 2, langsung aja yuk kita dengerin nih lagu terbaru dari Red Velvet, Surfing Boy.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Terima kasih ya teman Pro 2 ya, udah bersama dengan kita di Pro 2 Hits List ya, baik dari request Indonesia di jam 10 sampai hari ini request mancanegara ya sampai jam 12. Dan kali ini sudah menunjukkan pukul 11.55 ya teman Pro 2 ya. Kali ini Jessica juga pastinya akan menutup juga ya segmen Pro 2 Hits List request mancanegara. Jadi buat teman Pro 2 ya, setelah ini kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni Muda Kreatif Resep Makanan ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik kamu. Terima kasih ya untuk yang udah bersama dengan kita siang hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, ini ada lagu dari New Jeans, Super Shy.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Teman terbaik kamu.

lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: pengantar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

The Creative Resep Makanan. Dan teman Pro 2 kali ini di Santai Siang kita edisi hari Rabu 5 Agustus 2026 kita bakal membahas topik resep tumis ayam brokoli sehat untuk makan siang nih. Cocok banget nih buat teman Pro 2 yang lagi bingung nih mau makan siang apa gitu ya. Nah, biasanya nih lagi istirahat kerja atau mungkin kamu lagi bingung juga nih, bosen dengan makanan siang yang begitu-begitu aja ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa banget mengkreasikan resep tumis ayam brokoli ini ya teman Pro 2 yang pastinya nih sehat banget gitu. Nah, biasanya nih teman Pro 2, godaan untuk memesan makanan di luar ini juga terasa semakin besar ya, apalagi kalau lagi lapar-laparnya gitu ya teman Pro 2 ya, dan energi hampir habis gitu. Nah, resep yang satu ini ya teman Pro 2 ini bisa banget kamu coba ya kalau kamu pengen berhemat juga ya teman Pro 2 ya. Karena ini prosesnya juga cepat, tetap bergizi dan juga lezat pastinya. Tumis ayam ini menggunakan metode memasak cepat di atas api yang besar sehingga brokoli tetap mempertahankan kerenyahannya dan tidak jadi lembek. Tekstur inilah yang membuat hidangan terasa lebih segar serta menyenangkan ya untuk dimakan gitu teman Pro 2. Selain soal rasa, setiap porsinya ini menyediakan sekitar 40 gram protein yang cukup tinggi untuk mendukung pemulihan tubuh setelah kamu lagi aktivitas seharian gitu ya teman Pro 2 ya. Dan kombinasi bahan-bahan yang sederhana namun kaya rasa ini menjadikan resep ini pilihan yang cerdas buat makan siang kamu ya teman Pro 2 ya. Aku bakal spill ya gimana sih bahan-bahannya ya untuk sekitar 4 porsian ya teman Pro 2 ya. Ini bahan-bahannya yang pertama ya, ini ada 200 gram nasi merah ya kalau kamu mau pakai, coba pakai nasi merah. Terus ada 1 sendok makan minyak canola, terus 4 potong paha ayam filet yang diiris tipis-tipis, 1 buah bawang bombay yang diiris tipis, terus juga 2 siung bawang putih. Bisa kamu cincang atau kamu geprek ya teman Pro 2 ya. Terus kamu bisa pakai jahe segar sepanjang 5 mm ya. Terus kamu kupas dan parut. Lalu kamu bisa pakai ini dia ya yang paling menyenangkan dan juga enak ya teman Pro 2 ini, yakni brokoli. Kamu bisa pakai 1 kepala brokoli yang dipotong menjadi kuntum-kuntum kecil dan kupas bagian batangnya lalu diiris. Terus kamu bisa menyiapkan 1 sendok makan kecap asin dan 1 sendok makan bumbu 5 rempah gitu teman Pro 2. Tenang ya, aku kali ini juga bakal bahas juga gimana cara membuatnya. Tapi tunggu dulu nih teman Pro 2 karena ini sudah memasuki jam sholat duhur juga ya. Buat kamu teman Pro 2 yang mau sholat duhur dulu, bisa ya kita sambil sholat duhur dulu terus juga melanjutkan aktivitas kamu ya teman Pro 2, jangan sampai lupa gitu ya. Dan kali ini teman Pro 2 aku mau puterin dulu nih lagu dari Perunggu 33 kali.

menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: The category is dance or die.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal
2: teman terbaik kamu.

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya buat membahas segmen kita di siang hari ini ya bareng sama Jessica, yakni mode kreatif resep makanan dengan topik resep tumis ayam brokoli sehat untuk makan siang. Dan teman Pro 2, lanjut nih ya, kita tadi udah bahas tentang bahan-bahannya ya yang perlu banget untuk kamu siapin kalau kamu mau buat tumis ayam brokoli sehat ya teman Pro 2 ya. Dan kita beranjak nih ya, bagaimana sih cara membuatnya. Yang pertama nih teman Pro 2, pastinya nih kamu bisa masak nasi merah terlebih dahulu sesuai dengan porsi yang kamu ingin siapkan ya teman Pro 2 ya. Lalu siapkan juga dan potong semua bahan lainnya agar proses memasaknya berjalan lebih efisien ya. Lalu kamu bisa memanaskan minyak di dalam wajan besar di atas api yang tinggi. Lalu masukkan irisan ayam dan tumis selama beberapa menit hingga permukaannya berubah warna. Masak, kamu bisa masak bawang bombay juga, terus bawang putih, jahe, serta irisan batang brokoli ya teman Pro 2 ya, bersama dengan percikan air dan tumis selama 2 menit aja. Jangan terlalu lama ya teman Pro 2, supaya rasanya masih ada crunchy-crunchy-nya gitu. Nah, terus habis itu tambahkan kuntum brokoli, kecap asin, terus juga bubuk 5 rempah ya teman Pro 2. Lalu tumis kembali selama 2 hingga 3 menit hingga semua bahan matang. Namun brokoli masih terasa renyah, jadi jangan sampai terlalu lembek ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya masakan kamu sudah siap ya, tinggal kamu tambahin nasi merah yang udah kamu masak juga. Dan tambahkan juga nih sayur brokoli dan juga tumis ayam yang udah kamu tumis tadi ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ya tips untuk memasak ini ya teman Pro 2, kunci utamanya ya dari resep ini adalah memastikan wajan benar-benar panas ya sebelum bahan-bahan dimasukkan. Lalu api yang tinggi ini membuat proses memasak berlangsung cepat sehingga tekstur dan kandungan gizi sayuran tetap terjaga dengan baik. Tips lainnya adalah pisahkan batang brokoli dan kuntumnya karena keduanya memiliki waktu matang yang berbeda. Dan batang yang lebih keras perlu dimasak lebih awal ya teman Pro 2. Sementara kuntumnya baru dimasukkan di tahap terakhir agar tidak terlalu lembek saat disajikan. Salah satu keunggulan resep ini adalah fleksibilitasnya ya teman Pro 2. Jika kamu gak menemukan nasi merah di sekitar rumah kamu ya, kamu bisa pakai nasi putih biasa ya buat mengganti makanan nasi merah itu ya teman Pro 2, yang tetap sehat dan juga lezat ya untuk mendampingi tumis ayam brokoli ini. Nah, brokoli juga ya teman Pro 2, kalau kamu emang gak begitu suka brokoli, brokolinya juga bisa diganti atau dikombinasikan nih dengan sayuran yang lain yang ada di kulkas kamu, kayak wortel atau kacang polong atau jamur ya, sesuai sama selera kamu ya teman Pro 2 ya. Dan Jessica, ini juga sudah menunjukkan pukul 12:51 waktu Indonesia Barat, di mana setelah ini kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni berita olahraga nih teman Pro 2. Jadi kita udah selesai ya membahas resep makanan, resep tumis brokoli sehat untuk makan siang kamu ya. Kali aja nih kamu mau coba bikin ya teman Pro 2, ada bahan-bahannya, bisa banget kamu inovasiin juga sesuai dengan selera kamu pastinya. Dan teman Pro 2, jangan lupa makan ya siang hari ini, nanti kamu asam lambung loh kalau telat makan. Nah teman Pro 2, tenang aja ya, di jam 13 Jessica akan balik lagi ya bersama dengan kamu di ruang dengar dengan segmen berita olahraga. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: gila.
1: Itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi. Teman.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat. I'm like...

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Stay aman,
2: teman terbaik kamu.

105,5 FM Prodo RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodo, gimana? Udah makan siang belum kamu? Atau mungkin kamu lagi masak nih resep makanan yang tadi aku spill ya teman Prodo ya. Tumis ayam brokoli, tuh enak banget kayaknya ya. Ditambahin pakai telur atau mungkin kamu tambahin sama jamur, duh mantep tuh ya. Terus makannya pakai nasi hangat-hangat, duh cakep banget tuh makan siang kamu, sangat bergizi gitu ya teman Prodo ya. Udah banyak sayurannya, proteinnya, itu juga karbohidratnya dapat dari nasi gitu ya, udah mantap banget deh kita buat makan siang gitu ya. Pastinya makan siang yang bergizi gitu ya. Dan lezat juga pastinya. Nah, teman Prodo, kali ini kita beranjak ya ke di jam 1 kita memasuki segmen selanjutnya yakni segmen berita olahraga. Siap-siap nih teman Prodo buat kamu yang suka update olahraga nih ya. Aku bakal kasih informasi pertama kita ya, dilansir dari rri.co.id nih teman Prodo. Luciano Guaycoca bersyukur bahwa Persib melaju ke final Piala Presiden 2026. Ini kemenangan atas Persija menjadi hasil kerja keras tim bersama ya. Nah, beliau nih ya juga mengaku tenaga pemain sudah mulai terkuras ya sejak babak kedua. Persib kini fokus memulihkan kebugaran menghadapi final. Pelatih Persib ya, Igor Tolik ini juga mengapresiasi perjuangan pemain usai menyingkirkan Persija nih teman Prodo. Kondisi fisik yang terkuras menjadi perhatian utama menjelang laga final. Dan mereka juga sangat bersyukur ya lolos ke final dan pastinya ini berharap seluruh pemain juga dapat pulih ya dari kondisi mereka karena sudah terforsir ya di laga semifinal kemarin ya teman Prodo ya. Dan pastinya Persib juga bakal menghadapi Persebaya nih pada final Piala Presiden 2026. Green Force memastikan tiket usai mengalahkan Arema FC 1-0 gitu teman Prodo. Kita penasaran ya kira-kira apakah ketajaman Persib atau kekuatan dari Persija nih yang akan menjadi kemenangan gitu ya, membawa kemenangan di Piala Presiden 2026 mendatang ya teman Prodo ya. Kita juga menjadi penasaran ya kira-kira kapan gitu ya teman Prodo ya. Meskipun memang akhirnya Persib ya kali ini mengalahkan rivalnya Persija 2-1 ya dalam laga semifinal tersebut yang berlaga di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar Bali pada Selasa lalu ya teman Prodo ya. Dan gol Persib juga diciptakan oleh Uliam Baros dan juga Balsa Sekulik. Lalu gol Persija dicetak oleh Kwon Kia Changhun ya teman Prodo ya. Itu tadi ya berita pertama kita di berita olahraga ya teman Prodo ya. Tenang aja Jessica masih nemenin kamu dengan beragam informasi seputar olahraga lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya teman Prodo, ini ada lagu dari Adhikara Primadona.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak HP di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar nggak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

105,5 FM Prodio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodio, kita lanjut nih ya bersama dengan Jessica di segmen berita olahraga. Tadi udah ada ya informasi pertama kita terkait Persib yang mengamankan tiket final Piala Presiden 2026 lewat perjuangan berat melawan Persija Jakarta. Nah, selanjutnya nih teman Pradua, ini ada kabar yang sangat membanggakan ya teman Pradua, yakni ada tim taekwondo Indonesia yang menambah 1 medali perak dan 2 medali perunggu pada kejuaraan tingkat Asia. Perolehan seluruh medali tersebut diraih melalui pertandingan nomor Kyorugi di tenis indoor Senayan, Jakarta. Atlet muda Adrian Kaiser ini menyumbangkan medali perak setelah bertanding pada kelas 87 kg ya teman Pradua Putra pada ajang tersebut. 2 medali perunggu masing-masing didapatkan oleh atlet Reininda Pirenaintias serta atlet Arga Putra dari Arena teman Pradua. Dilansir dari rri.co.id bahwa Kaiser ini harus mengakui keunggulan atlet Rusia Vladislav Budin setelah kalah dengan skor 2-0 pada babak final. Pertandingan babak puncak tersebut berlangsung pada hari Selasa kemarin ya, sore hari di ibu kota. Taekwondo In tersebut ya teman Pradio berusia 20 tahun, yakni Adrian Kaiser ini menyampaikan rasa syukur atas pencapaian medali perak yang berhasil diraihnya. Turnamen kategori G2 World Taekwondo ini menjadi ajang penting pengumpulan poin menuju Olimpiade 2028 di Los Angeles. Dan pastinya ya akhirnya ia juga bisa memberikan penampilan terbaik ya teman Pradua ya. Dan memang katanya nih, memang dari Kaiser sendiri juga bilang kalau lawannya ini jauh lebih kuat, tetapi bisa tampil di final adalah juga menjadi momen spesial banget baginya. Karena usianya masih muda ya, ia juga menyiapkan diri nih berbulan-bulan untuk turun di ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship. Dan pastinya ya dukungan dari penonton ya yang meneriakkan Indonesia Indonesia saat berlangsungnya turnamen ini juga sangat membuat Kaiser jadi tambah semangat gitu. Pemuda tersebut juga merasa kian optimis ya untuk terus berlatih lebih keras setelah meraih medali perak pada turnamen tersebut. Ia berhasil menembus babak final usai menumbahkan taekwondo in asal Jerman Vincent Hurman pada babak semifinal. Dan sebelumnya Kaiser juga mengalahkan rekan senegaranya yakni Raditya Keola Namo pada pertandingan babak pertama kejuaraan Asia ini. Kemenangan tersebut berlanjut saat ia menundukkan atlet asal India Lakshay Vijayaran dalam babak perempat final turnamen tersebut. Kontingen Indonesia kini mengumpulkan total 5 emas, 4 perak serta 14 perunggu hingga Selasa. Panitia memutuskan tidak menghitung perolehan medali pada nomor pertandingan yang diikuti kurang dari 4 peserta. Tuan rumah Indonesia tetap terus menjaga status sebagai pimpinan klasemen sementara pada ajang olahraga bela diri ini. Merah putih berpotensi menambah perolehan medali mengingat kejuaraan masih mempertandingkan beberapa kelas pada hari terakhir. Kelas yang dipertandingkan meliputi kategori minus 53 kg putri serta kategori minus 73 kg putri pada hari penutupan turnamen. Pertandingan kategori putra juga menyajikan persaingan pada kelas minus 54 kg putra serta kelas minus 63 kg putra hingga selesai. Dan pastinya ya teman Pradua ya, ini juga menjadi rentetan ya medali yang sangat dibanggakan nih bagi para atlet taekwondo Indonesia yang berjuang nih di ASEAN Open Championship 2026 yang berada di tenis indoor Senayan, Jakarta. Pastinya ya kita berharap juga nih Indonesia masih mematangkan posisi ya di puncak klasemen, dan pastinya juga atlet-atlet muda lain ya ini bisa meraih medali sesuai dengan apa yang
idam-idamkan juga ya dengan hasil terbaiknya. Amin ya teman Pradua ya. Dan Jessica masih bersama dengan kamu ya di 105,5 FM ya teman Pradua. Ini merupakan informasi kedua kita di siang hari ini. Tenang aja, setelah ini masih ada informasi lainnya teman Pradua seputar olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pradua. Sekali ya teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran.
3: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Masih bersama dengan Jessica ya di 105,5-nya. Dan kali ini teman Pro 2, kita beranjak ke berita olahraga yang ketiga ya di siang hari ini. Selanjutnya teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id bahwa Luciano Spalletti mengingatkan Juventus agar tidak mengawali laga dengan santai. Biancoreni ini ya teman Pro 2 ya, kini menjalani tur pramusim di Hong Kong ya. Melansir dari laman resmi Juventus juga nih bahwa tim berjuluk Nyonya Tua ini juga menghadapi Chelsea di Stadion Kaitak pada Rabu 5 Agustus 2026. Spalletti juga mempersiapkan laga melawan The Blues yang bermain tanpa Cole Palmer ya teman Pro 2 ya. Dan dalam konferensi pers ya, Luciano Spalletti juga memuji Xabi Alonso sebagai pelatih yang memahami permainan. Laga melawan Chelsea menjadi ujian sesungguhnya bagi Juventus. Dan pilar Juventus ya, yakni Manuel Locatelli menilai kegagalan Juventus musim lalu menjadi motivasi tambahannya. Absennya Italia di Piala Dunia juga memacu determinasi para pemain pastinya. Juventus juga menyambut Randal Kolo Muani dan Douglas Luiz untuk musim 2026-2027. Keduanya diharapkan menambah kekuatan skuad Bianconeri ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya kita juga menantikan ya laga ini ya teman Pro 2, semoga aja ya malam hari ini ya, ini akan ada kabar baik nih bagi Juventus maupun juga ya, kita berharap ya siapapun yang menang ya nanti ya teman Pro 2 ya, ini menjadi yang terbaik pastinya. Nah teman Pro 2, kali ini Jessica juga mau pamit ya dari berita olahraga ya, karena nanti di jam 2 kita akan masuk ke info entertainment ya. Dan pastinya di jam 2 sampai jam 14.30 ya teman Pro 2, nanti kita masih membahas tentang info entertainment. Baru nanti di 14.30 waktu Indonesia Barat kita masuk ke aktif ya, atau akselerasi kreatif musik. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Teman-teman.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 lanjut ya, kali ini bersama dengan Jessica di Santai Siang, segmen Info Entertainment ya teman Pro 2 ya. Dan untuk Info Entertainment kita pertama nih ya, di hari ini edisi Rabu 5 Agustus 2026 nih, hadir dari Tom Holland yang belak-belakan mengungkapkan dirinya bersama dengan pihak studio telah menyusun skenario matang terkait proses serah terima estafet peran Spider-Man kepada aktor penerusnya di masa mendatang. Pemeran Peter Parker yang kini menginjak usia 30 tahun tersebut membeberkan bahwa rencana transisi itu sejatinya sudah mulai dirancang tak lama setelah mereka merampungkan produksi Spider-Man No Way Home sebelumnya ya teman Pradua ya. Nah, pastinya ya rencana itu sudah dipetakan, tentu bakal ada perubahan, tetapi kata Tom Holland, ia memiliki visi yang sangat jelas mengenai penyerahan estafet ini dan menurutnya itu sangat menyenangkan gitu. Nah, pastinya ya Tom Pradua ya, Tom Holland yang kembali memerankan karakter sang pahlawan laba-laba itu untuk ketujuh kalinya lewat Spider-Man Brand New Day ya. Ia pun menegaskan bahwa salah satu dorongan utamanya adalah membawa karakter Miles Morales ke dalam format live action. Ia mengaku membimbing aktor muda yang nantinya terpilih memerankan Miles ya teman Pradua bersama dengan Robert Downey Jr. dahulu ya mendampingi dan membimbing dirinya saat debut di Spider-Man Homecoming ya teman Pradua ya. Nah, meski telah menyiapkan rencana transisi, Holland mengaku masih membuka pintu untuk terus mengenakan kostum Spider-Man. Kepada The Hollywood Reporter pada Selasa lalu ya teman Pradua, ia berseloroh akan memerankan Peter Parker selama mereka masih ingin menginginkannya gitu. Nah, di sisi lain, Holland juga menyatakan dukungan penuh jika Marvel maupun Sony ingin menggarap project Spider-Man lain secara bersamaan, termasuk membawa kembali versi Tobey Maguire atau Andrew Garfield ya teman Pradua ke layar lebar. Dan pastinya ya, ia juga turut memuji ragam tayangan waralaba tersebut yang kini kian bervariasi di industri perfilman gitu. Nah, teman Pradua, Jessica masih bersama dengan kamu ya, itu tadi informasi pertama kita di siang hari ini, Info Entertainment ya teman Pradua. So, jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Teman terbaik kamu.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya, masih seputar Spider-Man ya teman Pro 2 ya. Ini ada kabar terbaru datang dari Jacob Batalon, pemeran Ned Leeds nih teman Pro 2, yang memberi isyarat kuat bahwa ia telah menikah dengan kekasihnya yang berprofesi sebagai desainer interior, yakni Veronica Leahoff. Namun belum ada keterangan waktu maupun lokasi upacara pernikahan yang dibagikan ke publik ya teman Pro 2 ya. Isyarat itu salah satunya muncul saat ia menjalani promo Spider-Man Brand New Day bersama dengan Tom Holland dan Zendaya. Dilansir dari People ya teman Pro 2, pada Jumat 31 Juli 2026, salah satu buktinya adalah dalam sesi bincang untuk Heart, topik panggilan sayang yang sempat dibahas. Jacob Batalon menanggapi dengan nada bercanda, "Istriku memanggilku anjing besar, padahal tidak, aku harap ia melakukannya," gitu kata dia. Nah, selain itu, Batalon juga terlihat mengenakan cincin emas di jari manisnya dalam beberapa kesempatan. Aksesoris tersebut ya, ini konsisten tampak saat ia menghadiri agenda promo. Salah satu momen yang terdokumentasi adalah penayangan perdana Spider-Man Brand New Day di Los Angeles pada 27 Juli 2026 lalu, di mana Batalon hadir dengan cincin yang sama di jarinya. Di sisi lain, tanda lain yang menguatkan datang dari ranah digital. Situs pribadi milik Veronica kini menampilkan nama lengkapnya sebagai Veronica Leahoff Batalon, teman Pro 2. Itu tadi ya, memang mungkin kabar ini sekaligus juga kabar yang menyenangkan ya, kabar yang menggembirakan nih dari sosok Ned ya teman Pro 2 ya. Setelah 2 bulan pameran dari Peter Parker yang mengumumkan tunangannya dengan Zendaya pada Maret 2025, Jacob Batalon juga mengumumkan pertunangannya dengan Veronica Leahoff. Setelah Tom Holland dan Zendaya menikah, kini Batalon juga mengisyaratkan bahwa ia pun telah resmi berumah tangga. Pada Maret tahun lalu ya teman Pro 2, juga Batalon mengumumkan momen lamarannya nih melalui Instagram. Ia mengunggah foto pertunangan dan menuliskan caption hangat untuk Veronica, "Awal dari kisah hidup kita bersama," gitu. Lengkap ya dengan emot-emot bucinnya itu ya teman Pro 2. Nah, itu tadi ya teman Pro 2 ya, pastinya itu kabar terbaru ya dari salah satu pemeran di Spider-Man ya teman Pro 2 yang sangat ikonik juga, yakni Jacob Batalon. Dan teman Pro 2, di tepat ya 14.30 kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni aktif ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

105,5 FM Prodo RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kita berada di segmen aktif ya, akselerasi musik kreatif. Dan di siang hari ini ya teman Prodo ya, menjelang sore ya, pastinya aktif kali ini memberikan beragam akselerasi kreatif musik ya, dari berbagai wilayah di Indonesia ya teman Pradua ya. Tadi yang udah barusan banget kamu dengar ya teman Pradua, di ruang dengar kamu itu ada dari musisi The Box, dari judul lagunya ini Tadulako nih teman Pradua, yang berasal dari Lampung. Nah, deskripsinya nih teman Pradua, kamu perlu banget tahu ya, dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf melalui program aktif ini, musik resmi memfasilitasi ya produksi video musik berkualitas industri bagi talenta tersebut ya teman Pradua ya. Yang pastinya lagu ini juga bisa dibilang lagu yang dihasilkan oleh para anak-anak muda gitu ya, dan juga musisi-musisi yang pastinya ini sangat baik ya untuk kita dukung ya. Dan ini juga sudah terrealisasikan nih oleh Kementerian Ekonomi Kreatif gitu. Dan pastinya nih teman Pradua ya, di box band ini juga merepresentasikan kekuatan musik dari Lampung ya teman Pradua ya, yang pastinya ini juga memberikan sarana ya bagaimana anak muda atau mungkin musisi gitu ya bisa berkancah secara nasional pastinya. Nah, itu ya teman Pradua ya untuk pembahasan pertama kita dari The Box dengan judul lagu Tadulako. Nah, teman Pradua, selanjutnya nih ada graduation song dari Murphy Radio. Nah, perlu banget juga kamu tahu ya teman Pradua, ini masih berasal dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Ekraf melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media, memberikan dukungan kepada band asal Samarinda Murphy Radio dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk mereka dengan lagu mereka yakni Graduation Song. Dukungan ini merupakan bagian dari program aktif ya, yakni akselerasi kreatif musik. Lagu Graduation Song sebenarnya dirilis pada pertama kali ya di tahun 2018. Kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih ya, dengan membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan juga harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Jadi teman Pradua, kamu penasaran gak sama graduation songnya Murphy Radio? Langsung aja nih kita bakal dengerin nih graduation song Murphy Radio.

Dan teman Pradua, ini juga sudah menunjukkan pukul 14:56 waktu Indonesia Barat, di mana ini juga merupakan penghujung ya pertemuan kita di hari ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Dan pastinya Jessica ya, teman Pradua ya, berterima kasih banyak nih buat teman Pradua yang udah bergabung bersama kita dari tadi jam 10 ya sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan teman Pradua, setelah ini kamu bakal ditemanin sama Anya ya di Sore Ceria, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Tomang Pro 2 aktor Reza Rahadian garap film kedua berjudul Kasparitna. Aktor Reza Rahadian kembali menggarap film panjang setelah debut penyutradaraannya melalui film Pangku pada tahun 2024. Proyek terbaru pria 39 tahun itu diberi judul Kasparitna. Film ini juga akan memulai perjalanannya di kancah internasional terlebih dahulu, yaitu dengan mengikuti ASEAN Project Market 2026 sebagai bagian dari Busan International Film Festival. Kabar tersebut diumumkan rumah produksi Gambar Gerak melalui akun Instagram resminya. Film Kasparitna merupakan proyek film panjang Reza yang kembali diproduseri Arya Ibrahim dan juga Gita Farah. Pada proyek ini Tomang Pro 2, Reza turut menggandeng sineas Kamela Andini sebagai rekan penulis skenario. Kolaborasi keduanya menjadi salah satu daya tarik film yang akan dipresentasikan di ASEAN Project Market di Busan, Korea Selatan. Rumah produksi tersebut juga menyampaikan keikutsertaan Kasparitna pada ASEAN Project Market menjadi langkah awal perjalanan film menuju panggung internasional. Film Kasparitna ini juga disebut terinspirasi dari kisah nenek Reza Rahadian, Francisca Kasparitna Vinggidai. Dia adalah seorang pejuang kemerdekaan, jurnalis senior, sekaligus eksil politik Indonesia. Saat menghadiri Kongres International Organization of Journalists di Kiel, Kasparitna kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Situasi politik pasca gerakan 30 September 1965 membuatnya tidak dapat kembali ke tanah air. Kasparitna pun harus menjalani kehidupan sebagai eksil di sejumlah negara seperti Tiongkok sebelum akhirnya menetap di Belanda. Selama berada di pengasingan, dia tetap aktif memperjuangkan isu hak asasi manusia. Kasparitna juga menjadi proyek film panjang kedua Gambar Gerak, rumah produksi yang didirikan Reza bersama Arya Ibrahim pada tahun 2020, dan hingga kini pihak rumah produksi masih merahasiakan jajaran pemeran yang akan membintangi film tersebut. Sekian info Pro 2.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sengelia.
0: Teman terbaik kamu!
1: Aksi Anak Negeri
2: 105,5 FM RRI Pro 2 Sengelia, teman terbaik kamu. Hai!

kamu yang mungkin pengen ikut pertukaran pelajar ya Tema Pra 2, kita akan bahas manfaat, syarat dan juga tips mengikuti student exchange ini Tema Pra 2. Nah Tema Pra 2, pertukaran pelajar berbeda dengan studi di luar negeri yang dilakukan secara mandiri oleh pelajar ataupun mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di negara lain, karena program ini berlangsung selama 1 atau 2 semester saja. Student exchange bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian memperkaya pengalaman dan memperluas wawasan budaya. Meskipun tidak dipungut biaya, pastikan kamu memiliki cukup biaya untuk mengikuti program ini. Nah, Teman Pra 2, apa sih sebenarnya student exchange Teman Pra 2? Ini adalah program yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, untuk mengirimkan atau menerima pelajar ataupun mahasiswa dari luar negeri untuk belajar bersama. Nah, program ini biasanya dilakukan dalam kerangka kerjasama antara lembaga pendidikan yang menjadi mitra, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, student exchange ini umumnya berlangsung dalam jangka waktu beberapa bulan saja, di mana selama mengikuti program ini, pelajar ataupun mahasiswa akan mengikuti kurikulum, kegiatan, dan juga budaya dari lembaga pendidikan di tempat baru. Nah, untuk kamu yang pengen ikut pertukaran pelajar Teman Pra 2, ada banyak sekali manfaat pertukaran belajar, baik dari segi akademik, sosial, maupun pribadi. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa kamu dapatkan dari program ini. Yang pertama adalah memperluas wawasan budaya. Student exchange memberikan kamu kesempatan untuk mengenal budaya, bahasa, sejarah, dan tradisi dari negara lain. Kamu bisa berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, agama, ras, dan juga etnis. Kemudian mengikuti program ini juga akan membantu kamu untuk menghargai perbedaan, kemudian menghargai toleransi dan juga keragaman yang berguna untuk kehidupan bermasyarakat kamu di masa depan. Kemudian manfaat yang kedua adalah menambah pengalaman kamu nih Teman Pra 2. Program pertukaran pelajar memberikan kamu kesempatan untuk mengalami hal-hal baru yang mungkin gak bisa kita temukan di negara asal. Berbagai kegiatan menarik menanti untuk diikuti, mulai dari olahraga, seni, musik, klub, organisasi, sampai kegiatan sukarela. Kamu bebas memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan juga bakat kamu. Kamu juga bisa menjelajahi berbagai tempat wisata seperti museum, taman, monumen, atau situs bersejarah untuk memperluas wawasan dan juga pengetahuan kamu nih Teman Pra 2. Kemudian manfaat yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan bahasa asing. Pertukaran pelajar memberikan kamu kesempatan untuk belajar dan berlatih bahasa asing yang digunakan di negara tuan rumah. Nah, kamu bisa belajar bahasa asing secara formal di kelas atau secara informal dengan berkomunikasi dengan teman, guru, keluarga asuh, atau orang-orang di sekitar kamu. Atau kamu juga bisa mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa asing dengan lebih percaya diri. Dan kamu juga bisa memperluas kosakata, tata bahasa, dan juga pengucapan dalam bahasa asing. Nah Teman Pra 2, untuk kamu yang mungkin sudah ada kepikiran pengen ikut program pertukaran pelajar Teman Pra 2, ada loh syarat-syarat untuk mengikuti program ini. Kira-kira seperti apa sih Teman Pra 2 syaratnya? Kalau kamu penasaran jangan kemana-mana, tetap di Radio Pra 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di aksi anak negeri mengenai syarat mengikuti student exchange, teman Pro 2. Nah, tadi udah Anya bagikan juga ya, teman Pro 2, manfaat kamu mengikuti program student exchange ini. Kemudian syarat untuk kamu yang pengen ngikutin student exchange ya, kamu harus memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan asal serta penyelenggara program. Nah, syarat-syarat student exchange ini tuh bisa berbeda-beda tergantung pada jenis, tujuan, dan juga durasi program. Namun teman Pro 2, kalau secara umum syarat-syarat yang harus dipenuhi itu cuma ada 3 ya teman Pro 2. Yang pertama adalah kemampuan bahasa asing yang mumpuni. Nah, kamu harus memiliki kemampuan bahasa asing yang cukup untuk bisa mengikuti program student exchange ini, teman Pro 2. Biasanya kamu harus memiliki sertifikat kemampuan bahasa asing yang diakui secara internasional dengan skor minimal yang ditentukan. Kemudian yang kedua adalah memiliki nilai akademik yang menunjang. Biasanya kamu harus memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK atau nilai rata-rata atau NEM yang dinilai sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, kamu juga harus memiliki rekomendasi dari guru atau dosen yang menilai kinerja akademik kamu. Yang ketiga adalah lolos seleksi dan wawancara. Nah, kamu harus mengikuti proses seleksi dan wawancara yang dilakukan oleh lembaga pendidikan asal, calon tempat belajar yang baru, atau penyelenggara program. Tahapan ini tuh bertujuan untuk menilai kesiapan, kemudian motivasi dan kompetensi kamu untuk mengikuti program ini, teman Pro 2. Kamu juga harus bisa menunjukkan bahwa kamu memiliki tujuan yang jelas dan minat yang kuat untuk belajar di luar negeri. Pastikan kamu memenuhi persyaratan yang sudahnya sampaikan tadi supaya tidak menemukan kendala saat mendaftar program pertukaran pelajar. Nah, kalau untuk tipsnya sendiri teman Pro 2, tips mengikuti student exchange ini ya. Mengikuti student exchange itu bisa menjadi pengalaman yang bermanfaat, tapi juga bisa menjadi tantangan yang berat. Pastinya kamu perlu mempersiapkan diri dengan baik sebelum, selama, dan sesudah mengikuti program ini. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk mengikuti student exchange dengan sukses. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan bahasa asing. Masih dengan seputar bahasa asing atau teman Pro 2, karena sebelum berangkat kamu harus dipastikan bahwa kamu memiliki kemampuan bahasa asing yang memadai untuk mengikuti program ini, karena kamu juga bisa belajar secara mandiri, mengikuti kursus, atau berlatih dengan teman yang fasih. Kamu juga bisa memanfaatkan media seperti buku, film, musik, ataupun internet untuk memperkaya kosakata dan pemahaman kamu tentang bahasa asing. Kemudian yang kedua nih teman Pro 2, kamu juga harus memahami program yang akan diikuti. Kamu harus mengetahui informasi sebanyak-banyaknya tentang program yang akan kamu ikuti. Kamu bisa mencari tahu tentang kurikulum, kegiatan, fasilitas, biaya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan program ini. Atau kamu juga bisa berkomunikasi dengan pihak penyelenggara, mitra, ataupun alumni program untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan juga akurat. Kemudian teman Pro 2, yang keempat adalah menyesuaikan diri dengan budaya baru. Nah, selama kamu berada di luar negeri, kamu harus bersikap terbuka dan fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan budaya baru. Kamu pastinya juga harus menghormati dan mengikuti aturan, norma, dan etika yang berlaku di negara tuan rumah. Kamu juga harus bersedia untuk belajar dan menghargai perbedaan dan kesamaan antara budaya kamu dengan budaya yang lain. Dan kemudian teman Pro 2, kamu juga harus menghindari sikap etnosentris ya teman Pro 2, stereotip atau prasangka yang bisa menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Nah, yang keempat adalah teman Pro 2, kamu harus bisa memanfaatkan setiap kesempatan. Selama kamu berada di luar negeri, kamu harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk belajar dan juga berkembang. Kamu juga harus aktif dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, teman Pro 2, itulah dia informasi penting yang perlu kamu tahu ya. Kalau misalkan kamu pengen mengikuti program student exchange di luar negeri, pastikan juga kamu memiliki cukup dana untuk bisa bertahan hidup di luar negeri ya teman Pro 2. Nah, setelah ini akan Anya hadirkan ya teman Pro 2, ada beberapa program pertukaran pelajar untuk pelajar Indonesia. Kira-kira dari mana saja teman Pro 2? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih berada di aksi anak negeri tentang program pertukaran pelajar untuk pelajar Indonesia ataupun student exchange program. Nah, teman Pro 2, untuk teman-teman yang masih SMA ataupun semester awal kuliah, pastinya sering mendengar istilah program pertukaran pelajar atau yang biasanya disebut exchange students program. Nah, program pertukaran pelajar ini biasanya singkat dan dilakukan luar negeri. Tadi udahnya sampaikan juga ya teman Pro 2 untuk syarat, tips, dan juga manfaatnya. Mungkin banyak yang masih berasumsi bahwa program ini bisa mengganggu konsentrasi sekolah. Tapi kamu tahu gak sih teman Pro 2 kalau program ini seperti ini sebenarnya memberikan manfaat untuk kamu di masa depan, baik secara personal maupun edukasi. Selain untuk menambah wawasan tentang dunia luar dan budaya luar negeri, kamu juga bisa memperbaiki kemampuan bahasa asing, yang paling penting kesempatan kamu untuk diterima kuliah di luar negeri nantinya. Nah, ada beberapa nama program pertukaran pelajar untuk pelajar Indonesia yang bisa memberikan manfaat untuk kamu nih teman Pro 2. Yang pertama ada International Student Festival in Trondheim di Norwegia. Nah, International Student Festival in Trondheim adalah salah satu festival pelajar internasional terbesar di dunia yang diadakan setiap 2 tahun sekali di Trondheim, Norwegia. Festival ini bukan hanya sekedar ajang pertemuan, tetapi juga platform diskusi global yang membahas berbagai isu sosial, politik, dan budaya yang relevan dengan perkembangan dunia saat ini. Apa sih yang bikin International Student Festival in Trondheim ini tuh istimewa teman Pro 2? ISVIT mengumpulkan lebih dari 450 mahasiswa dari lebih dari 100 negara untuk berdiskusi, berbagi ide, dan mengembangkan solusi ataupun tantangan global. Setiap edisi festival memiliki tema khusus yang menjadi dasar berbagai lokakarya, seminar, dan juga diskusi panel yang menghadirkan pemikir, aktivis, dan pemimpin dunia. Manfaat mengikuti program ini adalah, yang pertama, jaringan global. Kamu akan bertemu dengan pelajar dari seluruh dunia dan membangun relasi internasional yang berharga. Kemudian yang kedua adalah pengembangan diri. Melalui diskusi mendalam dan sesi workshop, peserta dapat mengasah kemampuan berpikir kritis, kemimpinan, dan public speaking. Kemudian yang ketiga adalah wawasan budaya ini teman Pro 2. Tinggal di Norwegia selama festival memungkinkan kamu memahami budaya Skandinavia dan bertukar perspektif dengan peserta dari berbagai latar belakang. Kemudian yang kedua adalah Shape for Southeast Asian Youth Program di negara-negara ASEAN. Nah, ini adalah program unik di mana para peserta disebut participating youth dari negara-negara ASEAN dan Jepang melakukan perjalanan laut selama sekitar 50 hari menggunakan kapal pesiar. Program ini mencakup berbagai aktivitas seperti diskusi kelompok, kunjungan budaya, seminar, pertunjukan seni, dan kegiatan sosial di berbagai pelabuhan yang disinggahi. Manfaat kamu mengikuti Ship for Southeast Asian Youth Program ini adalah, yang pertama, jaringan internasional teman Pro 2. Bertemu dengan pemuda inspiratif dari seluruh ASEAN dan Jepang, membangun relasi jangka panjang untuk kolaborasi masa depan. Kemudian adalah pengembangan diri, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, komunikasi lintas budaya, dan pemahaman global mengenai isu-isu sosial. Yang ketiga adalah pengalaman budaya, menjelajahi berbagai negara ASEAN dan Jepang, memahami keragaman budaya, serta berkontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat di setiap negara tujuan. Kemudian tema pro 2 ada juga program yang ketiga yaitu YFU atau Youth for Understanding di Jerman. YFU adalah program pertukaran pelajar yang memberikan kesempatan kepada siswa sekolah menengah untuk tinggal bersama keluarga angkat atau host family di negara tujuan, bersekolah di sekolah lokal, dan merasakan kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari masyarakat setempat. Program ini berlangsung selama 6 bulan hingga 1 tahun akademik penuh tergantung pada pilihan program. Nah, teman pro 2, kemudian untuk syaratnya sendiri biasanya antara 15 sampai 18 tahun saat program dimulai. Kemudian pendidikannya terdaftar sebagai siswa sekolah menengah dengan prestasi akademik yang baik. Kemudian motivasi yang kuat, memiliki ketertarikan terhadap budaya Jerman, keinginan belajar bahasa baru, dan kesiapan beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemudian juga kemampuan bahasa juga pastinya menjadi syarat ya teman pro 2. Sebenarnya nggak semua program YFU mengharuskan kemampuan bahasa Jerman sebelumnya, karena pelatihan bahasa akan diberikan sebelum keberangkatan. Kemudian nama program yang keempat ada juga Australia Indonesia Youth Exchange Program di Australia. Ini adalah program yang mempertemukan pemuda-pemudi Indonesia dan Australia berusia 21 hingga 25 tahun untuk mengikuti rangkaian kegiatan di kedua negara, di mana program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman budaya, di mana peserta akan tinggal di keluarga angkat atau host family untuk merasakan kehidupan sehari-hari di negara mitra. Kemudian yang kedua adalah mendorong pengembangan profesional melalui magang di organisasi ataupun perusahaan di Indonesia dan juga Australia. Kemudian yang ketiga adalah membangun jaringan internasional, berkolaborasi dalam proyek komunitas dan diskusi kepemimpinan dengan pemuda dari berbagai latar belakang. Nah teman pro 2, kemudian kita lanjut untuk nama program selanjutnya. Ada juga pertukaran pelajar untuk pelajar SMA ke Amerika Serikat. Nah, pemerintah Amerika Serikat itu punya berbagai program pertukaran pelajar SMA Indonesia, di mana beberapa program tersedia. Yang pertama itu ada program YES, di mana Candy Luger Youth Exchange and Study Program, di mana program YES ini tuh dirancang untuk siswa SMA berusia 15 hingga 17 tahun yang pengen mendapatkan pengalaman belajar di Amerika Serikat selama 1 tahun akademik, di mana peserta juga akan tinggal bersama host family Amerika, bersekolah di high school lokal, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan budaya serta sosial di komunitas mereka. Kemudian yang kedua adalah The Indonesian Youth Leadership Program. Nah, ini merupakan program pertukaran pelajar yang memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia untuk belajar di luar negeri, terutama di Amerika Serikat selama beberapa minggu. Fokus utamanya adalah pengembangan kepemimpinan, kemudian pemberdayaan komunitas, ketiga pertukaran budaya internasional, dan yang terakhir pendidikan tentang isu-isu global seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan juga lingkungan hidup teman pro 2. Nah, kemudian yang terakhir nih teman pro 2 ya, ada juga nama programnya AFS Bina Antar Budaya. Program pertukaran pelajar AFS di Indonesia dimulai sejak tahun 1954 yang dipelopori oleh Wartomo Dwi Joyuwono, Muhammad Diponegoro, dan Ibrahim Kadir. Pada tahun 1956, Indonesia untuk pertama kalinya mengirimkan 7 orang siswa Indonesia untuk mengikuti program AFS di Amerika. Saat ini AFS bekerja sama dengan 40 negara partner, meliputi negara-negara yang berada di kawasan Asia, Eropa, Amerika. Jadi untuk kamu yang pengen merasakan kehidupan SMA di Thailand, Jepang, hingga Belanda, kamu bisa mencoba program ini nih teman pro 2. Nah, kemudian Bina Antar Budaya yang menjadi perwakilan AFS di Indonesia tuh punya 20 chapter yang tersebar di Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bogor, Bandung, Karawang, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Denpasar, Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Ambon. Di mana kegiatan ini dikelola penuh oleh relawan, di mana relawan tersebut mencakup seluruh lapisan anggota masyarakat dari berbagai latar belakang, baik usia, pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Nah, teman pro 2, itulah dia informasi program pertukaran pelajar di edisi Aksi Anak Negeri pada sore hari ini, dan tentunya masih bersamanya membersamai kalian semua hingga nanti pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersamanya, membersamai kamu di

Lisis menegaskan bahwa menerapkan gaya hidup sehat termasuk memilah asupan minuman sangat penting untuk menjaga metabolisme tubuh dan mencegah resiko penyakit ginjal yang tidak diinginkan. Nah teman pro 2 zaman sekarang tuh ya emang serem-serem banget, teman pro 2 gak kenal usia, tua, muda, bahkan anak-anak sudah banyak sekali yang terkena penyakit ginjal, teman pro 2. Memilih konsumsi minuman alami rendah gula dan rutin mencukupi kebutuhan air harian merupakan langkah awal paling sederhana, namun efektif untuk melindungi ginjal kita dari resiko pembentukan batu maupun peradangan kronis. Melansir Detik, selain mengubah pola hidup, ada beberapa jenis minuman alami yang efektif membantu proses pembersihan dan juga optimasi fungsi ginjal. Ada ragam minuman alami yang kaya akan antioksidan, zat diuretik, hingga nutrisi peredam radang yang baik untuk ginjal nih teman pro 2. Yang pertama ada rebusan telawak. Telawak atau kurkuma zanthorhiza memiliki efek diuretik alami yang merangsang ginjal kita untuk mengeluarkan lebih banyak natrium melalui urin. Efek ini membantu mengurangi beban kerja ginjal dan meminimalkan resiko penumpukan zat berbahaya. Tapi teman pro 2, ada 6 minuman lainnya pembersih ginjal untuk sama-sama kita lebih aware menjaga organ vital kita. Kira-kira seperti apa teman pro 2 informasinya? Kalau kau penasaran jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 yang lihat teman terbaik kamu.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di sore ceria teman Pro 2. Dan tentunya hanya pengen rekomendasiin minuman pembersih ginjal ya teman Pro 2, supaya kita sebagai generasi muda juga lebih aware dan sayang dengan organ vital kita. Yang pertama tadi ada rebusan temulawak, kemudian yang kedua pastinya air putih teman Pro 2. Mungkin kedengarannya sederhana, pemenuhan cairan tubuh dengan 8 hingga 10 gelas air putih sehari adalah langkah paling krusial. Air putih membantu ginjal menyaring racun dari darah dan mengeluarkannya dalam bentuk urin dengan lancar. Kemudian yang ketiga adalah teh hitam. Tanpa pemanis riset, headline pada tahun 2023 menunjukkan bahwa konsumsi teh tanpa bahan pemanis tambahan terbukti menekan resiko gangguan kesehatan ginjal. Teh hitam kaya akan flavonoid yang mendukung perlindungan sel-sel organ dalam. Kemudian yang keempat ada jus anggur merah dan juga kismis. Studi tahun 2019 mengungkapkan bahwa kombinasi jus anggur merah dan kismis memiliki sifat antioksidan serta anti radang yang kuat. Kandungan aktifnya mampu melindungi jaringan ginjal dari kerusakan oksidatif dan meningkatkan daya saringnya. Kemudian yang kelima teman Pro 2 ada jus semangka dan perasan lemon, di mana kandungan asam sitran pada lemon efektif mengikat kalsium dalam urin sehingga mencegah pembentukan kristal penyebab batu ginjal. Dipadukan dengan semangka yang kaya air dan juga nutrisi, minuman ini sangat menyegarkan sekaligus menyehatkan. Teman Pro 2, masih ada dua minuman pembersih ginjal lainnya. Kira-kira apa ya teman Pro 2, ini gampang banget kamu temuin. Kira-kira seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Cantiknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dua minuman pembersih ginjal lainnya yang perlu kamu ketahui ada olahan kunyit. Siapa di sini yang suka banget konsumsi minuman olahan kunyit Teman Pro 2? Ternyata kunyit mengandung senyawa kurkumin yang berperan aktif meredakan peradangan pada jaringan ginjal. Selain itu, kunyit juga membantu proses pembuangan limbah metabolik yang tidak diperlukan oleh tubuh. Dan yang terakhir ada jus wortel Teman Pro 2. Wortel melimpah akan kandungan beta-karoten, salah satu antioksidan terbaik yang berfungsi memperkuat sistem imun, membersihkan racun, dan mengoptimalkan kinerja penyaringan ginjal. Nah, Teman Pro 2, itulah dia ya 7 minuman pembersih ginjal. Jadi untuk kamu Teman Pro 2, tunggu apa lagi? Yuk jaga organ vital kita mulai dari sekarang.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan?

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

0: dekat di sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Maafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Elias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

تتبع أهواءهم.

berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang?
1: Rabu. Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenarnya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah.
0: Bener. Kita coba servis yang lain lah.
1: Iya yeah, bener. Biar gak itu tuh mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya yeah, bener, bener.
0: Katanya lu punya punchline yang lucu
1: kan. Ini dia. Serampang serimping. Jadi kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman berdua seperti biasa. Seperti biasa, Elan dan Edith gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa sayangnya? Enggak,
1: maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
0: Bener.
1: Nih.
0: Bener. Dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP.
1: EP, bro.
0: Dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Salah. Pras apalagi ya.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua. Jadi
0: yes.
1: Buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
0: Bukan
1: atau...
0: salah, jangan
1: salah.
0: Jangan nanya ini tuh.
1: Oh iya, sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti
0: lauknya apa aja?
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
0: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman berdua. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811-801-05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu. Yes. Pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Wih, luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras?
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama, nama Pras tuh umum ya.
1: Iya, benar.
2: Benar. Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4, sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. Oh. 17 rata.
1: Oh, oke. Okay. Iya.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh, mungkin. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget nih gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya. Ya kan ada 5. Berapa itu kan?
1: Heeh.
0: Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah. Lu apal ya username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan di sini kayak, waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin daftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Mm-mm. Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Mm-hmm. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah, ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepat aja.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru.
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing lo coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue nggak sabaran lagi.
1: Iya sih. Bengongnya.
0: Iya sih. Iya kan? Bengong doang sih nunggu.
1: Iya sih. Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin lempar 15 menit gak dapat tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya. Dulu motoran lama juga.
2: Itu agak lama kalau itu. Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, tadi dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
2: Apalagi ya, paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu tapir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama.
0: Iya sih, maksud gue kayak beda ini gimana ya semut ya?
2: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: bikin koloni.
2: Nah, ternyata itu doang serunya. Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Terus
2: tahu nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Cukup random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil.
1: Yang kecil.
2: Kalau yang rang-rang dia enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam
0: ya. Oke. Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically ya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
0: Ada.
1: Serius,
0: jual semut. Ada.
1: Ratu semut. Ini spesifik ratu semut, bukan semut tuh.
2: Ada yang jual, beneran.
1: Ada yang jual?
2: Gila. Gue juga baru ngeh, wah ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Bener.
1: Lo waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kaya?
0: Bukan,
1: salah.
0: Beda ratu.
1: Sebagai kekasih. Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya?
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
1: Iya.
0: Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
2: Iya.
1: Sama. Oh, tahu. Davi ngasih tahu.
0: Oke.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Siapa yang gak mau? Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke. Okay.
2: Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
1: Lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya.
2: Dari Jatinangor.
0: Wow. Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus gitu.
1: Unpad.
2: Unpad.
1: Wih, anak Unpad coy.
0: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya.
2: Ngeband doang.
1: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh.
2: Ya itu kan. Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal.
1: Gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya
1: kan.
2: Iya. Tapi gue sih gak liatin ya. Masa Praja gue liatin.
1: Enggak. Mahasiswi kan. Oh jadi emang lo berawal dari Jatinangor juga ya.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Cukup kebayang sih. Jadinya itu dimulai dari kasanah lo di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan.
2: Dia Sumedang masuk.
1: Sumedang masuk ya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lo menemukan feels musik lo di situ.
0: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
1: Iya gitu, dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa.
0: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Prodo, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
0: Betul, judulnya Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue nggak mau lah, nggak jangan obat lah. Ada yang lain nggak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses lu ya.
2: Iya, proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: itu. Sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke. Okay.
2: Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling, ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini, gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu okay. aja.
2: Oke. Okay, right. gitu.
0: Okay. Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini, Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal gak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga gak yang kayak, gue gak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti.
0: Paham.
1: Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Oke. Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke. Okay, okay.
2: Ketika gue punya masalah,
1: okay.
2: Gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Oke. Okay.
2: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelahnya dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget.
1: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga, kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya.
0: Okay.
1: Dia pilih yang ketiga, berarti lu juga sama nih.
2: Yeah,
1: lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lo ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya,
2: butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Ya, betul sekali.
1: Gila. Ini dalam banget, coy.
0: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Oke. Okay.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Oke.
2: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan. Dan orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita tulis kan. Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Oke.
1: Gila.
0: Bener.
1: Karena coping mekanisme orang beda-beda.
2: Bener.
1: Ya.
2: Iya, betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Liar semut.
2: Iya
1: kan? Iya kan salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Ada siapa tuh itu coping mechanism.
0: Iya benar. Ya, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan.
1: Iya benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism lo coy.
0: Alright. Oke, berarti di EP ini ada 6 lagu.
1: 6 lagu. Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Oke. Okay.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Mm. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini. Gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Mm-mm. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru.
0: Okay.
2: Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu.
0: Yeah. Hmm.
2: Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
0: Oke, okay, alright.
2: Dari What If.
0: Dari What If. Next, yang kedua?
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Oh ini ada.
0: Yang kedua ada, adalah. Bentar, makanya. Kita bantu cari ya.
1: Makasih loh. Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh, Worthy. Nah, Worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Oke, okay. Oke.
2: Okay. Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Oke, okay. Oh.
2: Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh.
1: Tenang aja,
0: aman. Oke, okay, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong, terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, okay, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar-benar.
1: Oke, okay.
0: Berarti ada What If, Worthy.
2: Pada akhirnya
0: kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke.
2: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
0: Okay.
2: Istrinya itu lupa tiap hari. Dia punya penyakit, dia tuh lupa tiap hari.
1: Alzheimer gitu ya?
2: Yeah, kayak gitu. Macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin. Pertama kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
0: Oh wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan.
0: Oh. Okay.
2: Gue mengambil keputusan sepedaan jauh. Ikutan Audax pertama kali 75 kilo.
0: Wow.
2: Itu gue menyadari di kilometer ke 40 tuh gue mikir, ajir gue ngapain kayak gini.
1: Iya, itu sering terjadi. Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan.
1: Iya, benar.
2: Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
2: Atau lu naik go-kart.
1: Iya,
2: kan
1: iya.
2: Ada opsinya kan.
0: Benar.
2: Akhirnya gue beresin yang gue
1: ambil. Akhirnya lu naik go-kart kan. Iya kan. Ngapain sih gue begini gitu? Ya jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin dan ternyata sepainful apapun tuh ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya benar.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal dan sisanya adalah Free As a Bird.
0: Oke.
2: Being loose.
0: Asik. Oke. Alright.
1: Narik seperti kembali. Burung.
2: Seperti burung.
1: Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut tuh paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi ya selain ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke, jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lu ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan. Mungkin apa gitu yang harus lakuin.
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: Blind leads blind.
0: Bener.
1: Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun,
1: sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
0: Iya.
2: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat. Jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
1: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
2: Lumayan, tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Okay.
2: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus tuh? Gue buset,
2: nah itu gue menik, itu cuma dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Bener.
1: Gila. Itu wah. gue sih stres ya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Bener.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar.
1: Aduh.
0: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya
0: kan,
1: dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kebetulan saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Perdu tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy, ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan bisa belajar, kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, oke.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
1: Iya.
2: Tapi kayaknya ada deh.
1: Masa-masa
2: kayak gitu ada.
0: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lu kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
1: Tipek gitu ya.
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata.
0: Oke.
2: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya. Yeah.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu,
0: betul,
2: kan.
0: Betul, betul.
2: Jadi nggak plek ketip plek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya, yeah, yeah. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip gak sevulgar itu ya.
1: Iya, yeah, benar.
0: Liriknya ya. Benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi
1: iya.
2: Gue ngerasa terlalu personal. Yeah. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya, benar. Yeah. Karena orang emang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu,
0: betul,
1: dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu, hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi ya nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempet kayak gitu ya?
2: Kayaknya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
2: Aja.
1: Iya. Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit ya kalau gini terus gitu. Iya sih bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih.
0: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Lu gak apa-apa ditanya? Aman. Oh iya boleh. Bro berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Mm-hmm. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
0: Okay.
2: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: gue
2: terus sosokan jadi gitu. Voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
0: Okay.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Okay.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
0: Ah, oke.
2: Okay. Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelum lu gitarer berarti ya?
2: Gitarer. Yeah.
1: Vokaler? Drumis.
0: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan jurnaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: kaset. Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak.
1: Oh iya. Kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Iya. Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Oh, wow.
1: Works gak?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat teman-teman malah kasih kaset.
0: Iya, bener sih.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget dibikinin lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Asik. Terus katanya juga, itu aja Bang Per, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Beda lagi ya? Dia nanya apa tuh, Duit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Yang fotonya The Beatles.
0: Iya, fotonya The Beatles.
1: Fotonya The Beatles nih.
0: Ya itulah ya.
1: Hawa. Nanya apa dia, Dit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah.
2: Terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
1: Okay.
2: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
0: Wow.
2: Bukan di EP-nya malah.
0: Okay.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia itu jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke, oke. Bagus, bagus, bagus, bagus. Keren, keren, keren, keren, keren.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
0: Sebenarnya so far okay, ya, so far okay, ya.
1: Oke, okay.
0: Itu aja Bang Pras, karena makasih semangat terus buat rilis lagu lagi.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh.
0: Nah, ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
1: Heeh. Reza Arab. Ya enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
1: Oh iya, iya.
0: Kalau nge-rap.
1: DJ DJ gitu.
0: Iya yeah, benar benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
1: Oke. Okay.
2: Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh ke paling pengen sama Otong Coil.
1: Oh, wow. Gokil. Wow. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
2: Itu kayak
1: tapi dia, tapi kenapa Otong Coil coba? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
2: Banyak,
1: iya kan?
2: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Jadi gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Itu sampai sekarang kayak, wah
1: iya.
2: Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Iya bener.
1: Iya.
0: Bener.
1: Otong Coil ya.
2: Otong Coil.
1: Wow.
2: Sama satu lagi, gue nonton SBY di Synchronize.
1: Mm-hmm.
2: Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
0: Aduh.
2: Tolong. Bener, SBY gitu.
0: Iya.
1: Bisa.
0: Ya enggak apa-apa dong.
1: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
1: Itu? Seniman.
0: Seniman. Kan lu ngelukis juga soalnya.
1: Percaya pada ku. Ya lagunya itu
0: iya,
1: kan.
0: Jadi iya, di Synchronize iya, itu kan.
1: Bener.
0: Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijadiin SBY udah.
0: Iya kan.
2: Gue gak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Bener. Iya iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
0: Boleh.
1: Iya kan, boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya iya iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Sama Pak SBY yang ke sini ya. Oke, boleh tuh Otong Koyel sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke, okay, okay.
0: Seru. Alright. Oke, okay. Mungkin buat diri lu sendiri, yeah, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pengin ada showcase lagi
1: atau
0: akan ada album-album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, mm-hmm, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan okay, dimananya, mm-hmm, lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat
1: amin,
2: terus bisa lanjutin,
1: mm-hmm,
2: ngenalin lagu-lagu ini ke orang,
1: mm-hmm,
2: dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak okay, kalian hari ini gue juga
0: terima
2: sangat
0: kasih,
2: happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang dan itu gue happy banget.
1: Oke.
2: Okay. So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Oke. Okay,
1: nice. Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya cuy. Iya, yeah, semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
2: Iya.
1: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini Pak rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: Kata Pak SBY. Oh iya, boleh.
2: Yang mana nih? Oh iya, boleh.
1: Boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser
1: seluruh Indonesia. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener. Ya.
2: Saya banyak temen gue di sana.
1: Iya, oke. Okay. Kantor gue yang dulu itu.
0: Iya, yeah, percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Mm. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau yes, kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, nggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah, itu dia, jujur.
1: Benar.
2: Divine your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras. Free as a bird.
1: Yeah.
0: Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
0: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Visualizer? Apa itu?
1: Visualizer.
2: Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke. Okay.
2: Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube.
1: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gue upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
0: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana coy?
2: Pras underscore-nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Kan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Effort.
1: Tapi menurut gue lu cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lu yang begini. Eh orang di Synchronize gak pernah orang biasa ya dalam
0: kutip
1: ya.
0: Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
1: Iya, dicoba. Ah udah ada sampai 17 kali.
0: Nah, gitu ya,
1: bener.
0: Udah.
1: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Pras.
2: Thank you. Makasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah disinkronis ya.
0: Siap.
1: Calling ya.
2: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia. Yes. Udah seru-seruan 1 jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
2: Bye.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat malam Kamis yang Pro 2 barengan sama Vinka untuk edisi jaga malamnya di hari Rabu 5 Agustus 2026. Ya, gimana nih malam Kamisnya, atau gimana nih teman Pro 2 5 hari Agustus kamu berjalannya? Semoga baik-baik aja ya. Cuman pengen ngingetin nih, kalau Agustus ini tuh masih 5 minggu teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang baru gajian, please ya kontrol nih keuangannya. Tolong nih banget, tolong ya. Kurang-kurangin deh self rewardnya, kurang-kurangin minum macanya teman Pro 2 ya. Tapi kalau mau gak apa-apa, it's okay sih. Yang penting ya kalau kamu mau bertahan selama 5 minggu ya, dengan kayak please bingung banget gitu teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu lanjut nih teman Pro 2 ya. Kalau misalkan jaga malam tuh seperti biasa di pukul 8 sampai pukul 9 kita bakal masuk ke komunitas talk nih. Kira-kira kita bakal bahas komunitas apa? Buat kamu yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana. Kita mulai dengan Paul Auro Selasa. Lagunya Selasa tapi harinya Rabu, gak apa-apa, kita hajar.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

105,5 FM Pro 2, Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2, kita masih di komunitas talknya nih ya, barengan sama Vinka, teman Pro 2 sampai pukul 21.00 nih. Jadi kali ini Vinka bakal bagiin ke kamu untuk komunitas kreatif yang penuh inspirasi di Indonesia ini. Jadi kira-kira ada komunitas apa aja nih ya, buat teman-teman Pro 2 yang pengen ikutan komunitas kreatif nih. Jadi kamu bisa ikutan, siapa tahu nih ya menjadi jalan pembuka buat kamu untuk bergabung ke komunitas ini. Siapa tahu kamu tuh lagi bingung nih teman Pro 2, pengen nyari apa ya kira-kira komunitas yang cocok buat kamu. Kali ini langsung aja teman Pro 2 ya. Yang pertama tuh ada Bandung Creative City Forum nih. Kalau komunitas Bandung Creative City Forum ini didirikan di tanggal 21 Desember 2008, yang komunitas itu punya tujuan untuk mengasah kreativitas sebagai usaha untuk memberdayakan potensi ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat madani dan juga untuk menjaga ekosistem sekaligus menghargai nilai keragaman budaya. Jadi aktivitasnya juga banyak loh teman Pro 2 ya. Mulai dari konferensi, terus juga ada festival, ada seminar online, sama masih banyak lagi. Berminat nih teman Pro 2, monggo ya, cari aja di Instagram tuh ada nih teman Pro 2. Lanjut, yang berikutnya tuh ada Indonesia Creators Meetup nih ya. Jadi sebelumnya tuh pernah dikenal sebagai Indonesia Creative Meetup, adalah komunitas yang bergerak di bidang penulisan kreatif, desain visual, terus juga ada videografi, fotografi, media sosial, pemasaran, influencer, dan media digital. Kalau di komunitas ini, Indonesia Creators Meetup tuh mengundang para pekerja lepas atau freelance lah ya bahasa kerennya sekarang, sekaligus profesional kreatif untuk berbagi pengetahuan dan wawasan, terus juga mendiskusikan tren dan saling memberdayakan untuk berkontribusi lebih baik lagi bagi masa depan industri kreatif Indonesia. Gimana nih teman Pro 2, kamu berminat gak? Terus nih lanjut ya, kira-kira ada komunitas apa lagi? Pokoknya buat kamu penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus ya, sambil ditemani lagu dari Stefan Pasaribu, Beri Aku Kesempatan.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Nabung itu mudah,
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Lanjut di teman Pro 2, kita masih di komunitas talk nih ya. Terakhir ada Indonesia Creative Cities Network nih, yang merupakan sebuah organisasi berkomitmen untuk mewujudkan 10 prinsip kota kreatif. Dan sekarang dalam Indonesia Creative Cities Network ini udah bergabung sekitar 211 inisiatif kota atau kabupaten di bawah koordinasi 11 koordinator daerah yang tergabung dalam pengurus pusat ICCN atau Pemprov 2. Bahkan organisasi ini atau komunitas ini tuh udah berkomitmen untuk terus melakukan riset ya dan pengembangan guna mendukung pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia. So itu tuh tadi teman-teman Pro 2 untuk komunitas talk malam ini edisi Rabu malam Kamis ya 5 Agustus 2026. Buat kamu yang lagi malam Kamisan kayaknya seru banget nih, yang gak lagi malam Kamisan udah gak apa-apa join aja di RRI Pro 2 Sungai Liat nih teman Pro 2 ya. Lanjut teman Pro 2, gak berasa sekarang udah menunjukkan pukul 20.54, dimana bentar lagi udah mau pukul 9, jadi kita udah selesai untuk komunitas talknya. Habis ini kita bakal masuk ke lifestyle atau gaya hidup teman Pro 2, dan kira-kira kita bakal bahas apa. Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, stay tune terus nih ya di RRI Pro 2 Sungai Liat, sambil temennya lagu dari Petra Sihombing 80 km.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
0: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut ya teman Pro 2, masih di Jaga Malam. Sekarang nih kita masuk ke lifestyle nih teman Pro 2, atau gaya hidup ya. Jadi Vinka bakal bagiin kebiasaan buruk yang bisa bikin identitas kamu tuh rawan dicuri ketika traveling loh teman Pro 2 ya. Jadi ada apa aja? Yang pertama tuh kalau kamu langsung klik pesan dari maskapai atau hotel tanpa verifikasi. Jadi selama traveling itu notifikasi email sama pesan dari platform pemesanan tuh memang datang terus-menerus nih ya. Karena ngerasa itu penting, banyak banget nih orang yang langsung buka link itu tanpa ngecek nih itu benar atau enggak, itu valid atau enggak gitu. Teman Pro 2 ya, penipu tuh sering banget bikin email phishing gitu yang kayak meyakinkan. Jadi kalau ada pesan yang sekiranya mencurigakan, jangan pernah klik link apapun, buka langsung ya situs resmi atau cek lewat aplikasi dan juga kontak yang udah tertera di bukti pemesanan nih. Jadi jangan sampai ya ketemu atau kena tipu nih teman Pro 2, kan bahaya. Diatnya tuh pengen traveling, pengen healing, tapi malah pusing ya karena kena phishing. Yang berikutnya tuh percaya nomor customer service dari hasil pencarian. No ya, itu bahaya banget. Karena kamu tuh udah panik, terus juga butuh cepet tuh, kita sering banget cari nomor layanan pelanggan tuh lewat Google. Sayang banget nomor yang muncul tuh paling atas belum tentu nomor yang resmi. Tapi penipu tuh bisa juga memanipulasi hasil pencarian, terus dia tuh pura-pura jadi pihak maskapai ataupun hotel nih teman Pro 2. Jadi solusi terbaiknya adalah hubungi nomor yang ada di email konfirmasi, aplikasi resmi, atau situs terverifikasi. Cara ini bakal jauh lebih aman untuk mencegah pencurian identitas ataupun penipuan yang mengharuskan kamu untuk membayar biaya palsu. Jadi kita bakal terselamatkan teman Pro 2 ya. Selanjutnya kira-kira ada apa lagi nih yang bikin identitas kamu rawan dicuri ketika traveling, yang bakal kita bahas dalam lifestyle-nya di sampai pukul 22.00 nanti. Pokoknya buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

batu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat

0: Yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi ada yang masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, Rari Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu. Nah, Teman Pro 2, gak berasa nih ya untuk lifestyle-nya. Sekarang udah menunjukkan pukul 21.58. Udah 59 nih Teman Pro 2. Jadi buat kedepannya kita juga harus berhati-hati nih ya dalam traveling Teman Pro 2, supaya identitas diri kita tuh tetap aman dan terjaga. Pokoknya kita harus selalu cek and recheck lagi untuk apapun itu yang terkait dengan data-data pribadi kita nih ya. Habis ini kita bakal masuk ke cerita penutup hari. Tentunya masih barengan sama aku Vinka. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Ada titik-titik.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

105,5 FM Pro 2 RRI sini lihat teman terbaik kamu. Lanjut nih ya, sekarang kita di cerita penutup hari teman Pro 2, dimana kali ini kita bakal bahas tanda hubungan yang dibangun secara dengan rasa aman secara emosional, maksudnya teman Pro 2 ya. Jadi hubungan tuh gak cuma sekedar yang kayak chit-chat doang, terus juga cuma ngerasa deket-deket nih teman Pro 2, tapi ada salah satu penyebab atau mungkin hal yang penting ya, yaitu secara emosional nih. Karena tanpa rasa aman, mustahil dong kalau orang itu menjadi diri sendiri apa adanya dalam relasi. Ya enggak sih itu mempunyai dua, kayaknya iya deh. Jadi sekarang adalah waktunya untuk cross check dan juga evaluasi setiap hubungan yang kamu punya, entah itu hubungan dalam keluarga, pertemanan, atau relasi romantis sama pasangan. Jadi yang mana nih yang mau kamu cek terlebih dahulu? Terus tandanya apa, Vin? Tenang nih teman Pro 2, nanti bakal Vin Kak bagiin ya. Jadi untuk tanda yang pertama tuh adalah dia gak ragu nih untuk nunjukin kelemahannya. Jadi salah satu tanda rasa aman ketika emosional itu adalah keberanian ya untuk terbuka, terus juga bersikap apa adanya di depan kamu. Dia tuh gak lagi jaim, malu-malu, atau berpikir perlu nih untuk jaga image nih teman Pro 2 ya. Bukan karena dia gak menghargai kamu, tapi karena dia tuh punya rasa aman yang bikin dia luas untuk jadi diri sendiri. Nah, kamu udah melakukan ini atau kamu udah ngeliat teman kamu kayak gini belum nih teman Pro 2? Bukan cuma kelemahan yang bisa ditunjukin secara terang-terangan, tapi seseorang yang rasa aman dalam hubungan tertentu juga gak ragu untuk sharing tentang ketakutannya, terus juga tentang insecurities-nya atau overthinking-nya tanpa takut direndahkan. Kelemahan adalah bagian dari hidup ya teman berdua ya. Jadi dia juga berani untuk ngerangkul kamu terus sama-sama gitu. Kalian bangkit terus ya udah, kayak gak ada yang bikin gak nyaman gitu loh teman berdua. Terus yang berikutnya, dia tuh gak takut jujur walaupun harus berbeda pandangan. Nah, seru nih kalau temenin sama orang kayak gini teman Pro 2 ya. Orang tuh kadang takut sama penolakan dan juga sering banget menghindari konflik nih. Kayak, oh jaga perasaan gitu teman Pro 2. Sebaliknya, kalau misalkan ada rasa aman nih secara emosional, dia tuh bakal, ya udah dia bakal nunjukin gimana pendapat dia gitu teman Pro 2. Jadi kan daripada semuanya selalu setuju dengan semua kata orang dengan dalih demi relasi ini, padahal ini tuh adalah tanda bahwa level kedekatan dalam hubungan tuh masih dangkal ya, sehingga orang itu selalu jadi yes man atau people pleaser untuk opini sama kemauan kamu. Sebenarnya nggak boleh teman Pro 2. Adanya konflik dalam hubungan tuh bukan untuk disangkal ya, bukan untuk dijadiin bahan benar-benar marah gitu, tapi justru bikin hubungan sehat tuh tercipta ketika kalian bisa nyelesain masalahnya sama-sama gitu teman Pro 2. Terus untuk tanda-tanda berikutnya apalagi Vin? Tenang nih teman Pro 2, bakal Vin kebagiin di ruang dengar kamu. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu lagu dari Raim Laode, Dunia Yang Nanti.

0: anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 untuk cerita penutup harinya enggak berasa nih ya, udah menunjukkan pukul 22:59 nih. Setelah ini kan nemenin kamu dari pukul 8 malam tadi nih, teman Pro 2 ya. Habis ini kita bakal dengerin jazz music yang bakal menjadi playlist menemani kamu untuk mengakhiri hari Rabunya nih ya, sebelum kamu beristirahat nih, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, thank you ya buat yang udah bergabung hari ini. Semoga besok juga kembali bergabung terus nih teman Pro 2. Buat kamu yang udah mulai beristirahat, selamat beristirahat. Tapi buat kamu yang masih beraktivitas di malam hari ini, semangat beraktivitasnya nih ya. Finka pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Goodbye nih teman Pro 2, and have a good rest.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Aduh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penen pala kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat kini nih. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, dan pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sembalai Bangka Belitung, teman Produa di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Produa Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu hari ini. Edisi Kamis 6 Agustus 2026. Gak terasa ya di Agustus ini juga udah mulai cepet aja gitu ya teman Pro 2 ya. Udah tanggal 6 aja tiba-tiba ya. Padahal kayaknya baru kemarin deh tanggal 1 gitu. Nah teman Pro 2 kali ini bareng sama Jessica di hari Kamisnya ya. Tenang aja, aku pasti akan membuat Kamis kamu semakin manis gitu ya teman Pro 2 ya, dengan beragam informasi ya di program Spade kita di hari ini ya. Dari jam 6 nanti kita bakal ada musik dan informasi sampai jam 7 ya teman Pro 2. Baru dilanjut nih jam 8 kita akan masuk ke segmen Cek Fakta Nusantara, dan pastinya di setiap jam 9 kita akan masuk ke segmen Spade Prioritas Nasional. Dan untuk topik kita di pagi hari ini atau mau peraduan di Spade Prioritas Nasional adalah narkoba atau judol ya. Jadi buat teman Pro 2 ya, kamu jangan kemana-mana ya, tetap aja di Pro 2 Sungai Liat, karena pastinya gak hanya informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya, Jessica juga tetap nemenin kamu, bisa bikin mood kamu baik ya di pagi hari ini ya. Jadi semoga kamu tetap beraktivitas dengan lancar ya pagi hari ini, amin. Nah teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana ya, kita jazz musik dulu sampai jam 6 nanti. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is
1: Ellie Goulding.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: This is Boy Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez.
9: They're keeping the summer hot.
10: Pro 2 Sungai Liat.
11: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
12: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
13: Tiga, persatuan Indonesia.
14: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
15: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
16: Rita Effendi.
17: Aji Sutama.
18: Ita Purnamasari.
19: Dedi Dukun.

0: Duh, pagi mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana es?
0: Penen palak ku ne mai.
1: Yang apa penen es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Sungai Liat.
3: This is Pink.
4: Hey, yo, it's DJ Khaled.
5: Hey, this is Ellie Goulding.
6: Hey, this is Justin Timberlake.
7: This is

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

Amin. Lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu. Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu, stay healthy.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Kaum Pro 2, inilah Info Pro 2. Festival Teman Tulus akan digelar sebagai perayaan perjalanan komunitas pada 10 Oktober 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Acara tersebut diselenggarakan oleh Saraya Live bersama Teman Tulus untuk merayakan 14 tahun kebersamaan yang telah terjalin. Selama 14 tahun, Teman Tulus terus bertumbuh melalui beragam cerita, kolaborasi, dan momen kebersamaan bersama para penggemarnya. Perjalanan panjang tersebut menjadi alasan penyelenggaraan festival sebagai bentuk apresiasi kepada komunitas yang telah berkembang bersama. Penjualan tiket Festival Teman Tulus resmi dibuka sejak 3 Agustus 2026 dan melalui situs festivaltemantulus.com sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Pemegang tiket kategori Teman Tulus Festival akan memasuki area pertunjukan menggunakan sistem nomor antrian yang telah disiapkan. Nomor antrian tersebut hanya menunjukkan urutan masuk dan tidak menjadi jaminan posisi berdiri selama acara berlangsung. Penyelenggara mengimbau seluruh penonton hadir sesuai jadwal antrian yang telah diumumkan sebelum acara dimulai. Penonton yang datang terlambat akan ditempatkan pada urutan paling belakang dalam antrian memasuki area pertunjukan. Kategori Teman Tulus Tribun, Tribun Kiri, Tribun Kanan, dan Tribun Tengah merupakan kategori tempat duduk bagi penonton. Nomor antrian serta nomor kursi akan ditentukan sesuai sistem secara otomatis berdasarkan waktu pembelian tiket masing-masing. Sementara itu, pastinya Teman Pro 2 pemegang tiket konser Tulus ini ya, ini juga memperoleh berbagai kesempatan ya, baik secara cendera mata eksklusif dan juga sesi soundcheck sebelum pertunjukan dimulai. Kategori tersebut juga pastinya mendapatkan akses masuk lebih awal serta kesempatan mengikuti sesi foto grup bersama dengan Tulus. Ketentuan pembelian tiket menetapkan batas maksimal 1 tiket dalam setiap transaksi melalui jalur eksklusif BCA. Adapun pembelian melalui jalur umum dibatasi maksimal 2 tiket dalam 1 transaksi menggunakan identitas yang berbeda. Informasi selengkapnya mengenai Festival Teman Tulus dapat diikuti melalui akun Instagram resmi @seralayalife dan Teman Tulus. Berbagai pembaruan seputar acara termasuk informasi tiket dan rangkaian kegiatan akan dibagikan secara berkala melalui kedua akun tersebut. Sekian Info Pro 2.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Nabung itu mudah.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: It is what it is, they be like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tea, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jump and all, but why you tryna glitch? Critical scout me, whole different animal.
6: She a whole different animal, different animal.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi ya bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu ya. Setelah tadi di jam 5 sampai jam 6 ini ya kita just musik ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya Jessica juga bakal memberikan musik dan informasi ya. Informasi-informasi up to date ya teman Pro 2 buat kamu pastinya. Gimana nih persiapan Kamis pagi kamu teman Pro 2? Apakah kamu udah siap untuk memulai hari atau kamu masih rebahan nih di kasur kamu ya teman Pro 2 ya? Jangan terlalu lama rebahannya. Kita ayo bergerak ya teman Pro 2 ya. Kita lakuin aktivitas pagi kamu. Semoga aja aktivitas pagi kamu ini lancar gitu ya setiap aktivitas kamu ya. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, kali ini juga Jessica nemenin kamu dengan informasi pertama kita di Spada ya. Dan langsung aja untuk informasi pertama kita nih dilansir dari rri.co.id bahwa ada informasi seputar dari dunia perfilman Indonesia ya, tepatnya dari rumah produksi Falcon Pictures yang kembali menyiapkan proyek adaptasi dari film Korea Selatan. Kali ini Falcon menghadirkan versi Indonesia dari film aksi komedi Midnight Runners nih teman Pro 2 yang sukses besar dirilis pada tahun 2017 lalu. Film tersebut disutradarai oleh Daniel Rifki, sementara dua karakter utama pada versi original yang diperankan oleh Park Sejong dan Kang Hanul dimainkan oleh Keisha Alvaro dan Paul Aro. Nah, teman Pro 2, kabar tersebut juga diumumkan melalui media sosial dari Falcon Pictures. Meski belum mengungkap ya jadwal penayangannya, tapi rumah produksi itu memastikan proyek remake film Korea itu tengah dipersiapkan. Versi original dari Midnight Runners ini mengisahkan dua taruna akademi kepolisian yang menjalin persahabatan setelah menjalani pelatihan bersama. Suatu malam mereka menyaksikan seorang perempuan diculik tepat di depan mata mereka. Keduanya segera melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwenang. Namun karena penanganan kasus dinilai berjalan lambat, akhirnya mereka memutuskan melakukan penyelidikan sendiri demi menyelamatkan sang korban. Film garapan sutradara dari Jason Kim itu mendapat sambutan positif sejak dirilis pada tahun 2017. Midnight Runners kembali berhasil menjadi salah satu film Korea Selatan yang terlaris pada tahun tersebut teman Pro 2. Kesuksesan film itu juga melahirkan ya remake di India pada tahun 2022 berjudul Sakini Dakini. Berbeda dari versi Korea, adaptasi dari India ini menampilkan Regina Cassandra dan Nivetta Thomas sebagai dua pemeran utamanya. Kini giliran Indonesia nih yang menghadirkan interpretasi baru dari kisah tersebut melalui Falcon Pictures. Kehadiran Keisha Alvaro dan Paul Aro ini menjadi pemeran utama diharapkan membawa warna baru bagi adaptasi film tersebut. Langsung penasaran ya teman Pro 2 ya, karena Midnight Runners dari yang Korea aja udah seru banget ya. Aku belum pernah nonton yang versi India, tapi yang versi Korea tuh menurut aku seru sih filmnya ya, apalagi ada komedinya. Itu asli, itu ketawa banget sih teman Pro 2. Buat kamu yang belum pernah nonton, mungkin ini bisa jadi list kamu ya buat nonton film dari Midnight Runners. Aku sangat merekomendasikan nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2 masih pagi ya, aku harap kamu jangan lupa sarapan ya. Buat kamu yang punya asam lambung ya teman Pro 2, jangan lupa, jangan di skip ya sarapan kamu juga. Dan semoga hari kamu menyenangkan ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Tenang aja, aku masih puterin juga lagu-lagu pilihan yang bisa bikin kamu semangat ya di pagi hari ini. Ada Adrian Khalif 2001 kali.

Teman Pro2, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Cek aman, data nyaman,
1: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di pada hari ini edisi Kamis 6 Agustus 2026. Nah, teman Pro 2 di sini sih udah kelihatan ya mataharinya udah semakin tinggi ya teman Pro 2 ya. Semoga ini juga menjadi tanda nih buat kamu untuk tetap semangat ya menjalani hari kamu, memulai hari kamu ya teman Pro 2 ya dengan pastinya penuh dengan kesemangatan ya teman Pro 2 ya. Jangan sampai kamu lemes ya pagi-pagi ya teman Pro 2. Nah, kali ini Jessica mau ngasih satu informasi lagi nih teman Pro 2. Tadi kita udah dengerin ya beberapa lagu pilihan di pagi hari ini ya. Tadi ada dibuka dengan lagu Adrian Khalif 2001 kali. Terus juga ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan dan dari lagu Dokyong So yakni Popcorn ya teman Pro 2. Ini semoga aja bisa bikin kamu semangat ya pagi hari ini ya. Nah, ngomongin tentang Dokyong So ya teman Pro 2 atau DOXO ya. Ini ada kabar nih dari agensinya yakni Blitzway Entertainment yang mengumumkan akan menempuh langkah hukum terhadap pihak yang menyebarkan konten merugikan mengenai Dokyong So. Pernyataan resmi disampaikan agensi melalui pengumuman yang dirilis pada publik pada Rabu lalu ya teman Pro 2 ya. Agensi juga menyatakan terus memantau berbagai platform daring guna mengawasi aktivitas yang berpotensi melanggar hak-hak artis mereka. Hasil pemantauan menemukan banyak unggahan berisi informasi palsu, pencemaran nama baik, dan pelecehan seksual serta pelanggaran privasi terhadap sang artis nih teman Pro 2. Blitzway Entertainment ya, ini juga menegaskan akan mengajukan gugatan perdata maupun pidana terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Langkah hukum dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan reputasi dari Dokyong So dari berbagai tindakan melawan hukum. Dan pastinya teman Pro 2 mereka nih dari agensinya yakni Blitzway Entertainment ini menjelaskan bahwa proses hukum tetap berjalan berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan meskipun unggahan telah dihapus. Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap akun yang diubah menjadi privat setelah konten bermasalah sebelumnya dipublikasikan. Dirilis dari rri.co.id ya teman Pro 2 ya, Blitzway Entertainment menambahkan pelaku tidak dapat menghindari dari tanggung jawab hukum hanya dengan menggunakan identitas anonim di internet. Agensi juga menegaskan seluruh pihak yang terlibat akan diidentifikasi sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam pernyataannya, mereka juga mengapresiasi laporan para penggemar yang membantu melindungi hak artis mereka. Agensi meminta penggemar mengirimkan tautan identitas akun serta tangkapan layar melalui alamat surat elektronik resmi dari Blitzway Entertainment. Seluruh laporan yang diterima nantinya akan diperiksa dan dimanfaatkan sebagai bagian dari proses penyusunan langkah hukum berikutnya. Agensi juga menyebutkan bahwa dukungan penggemar memiliki peran penting dalam memperkuat upaya perlindungan terhadap sang artis. Blitzway Entertainment menegaskan akan terus mengambil tindakan hukum secara tegas tanpa memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran hak artis. Agensi juga memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara konsisten untuk melindungi Dokyong So dari konten yang bersifat merugikan. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, semoga aja jalur hukumnya ini terlaksana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Korea Selatan ya teman Pro 2 ya. Pastinya juga ini Dokyong So ini bisa dibilang artis yang sangat banyak ya penggemarnya, tetapi juga gak luput ya dari pelecehan seksual, bahkan terus juga pencemaran nama baik, hoax ya teman Pro 2 ini yang ada gitu di sekitaran Dokyong So sendiri, bahkan juga pelanggaran privasi terhadap sang artis itu. Makanya ya teman Pro 2 buat kita nih, jangan sampai ya kita menjadi orang-orang yang menyebarkan hoax, terus juga mencemarkan nama baik orang lain, bahkan melakukan pelecehan seksual serta pelanggaran privasi terhadap
terhadap orang lain, baik itu orang di sekitar kita maupun juga artis ya teman Pradua ya, karena pastinya ada agensi yang melindungi dari hak artis tersebut gitu teman Pradua. Nah, Jessica masih bersama dengan kamu ya dengan beragam informasi lainnya teman Pradua. Tapi mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat kamu ya teman Pradua supaya pagi hari ini jadi makin semangat gitu. Ini ada lagu dari Aku Jeje, ceritanya Jatuh Cinta.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten. Tapi, kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini di jam 6 lebih 51 waktu Indonesia Barat ya. Aku mau kasih informasi ketiga kita di pada pagi hari ini ya, teman Pro 2 ya. Lanjut aja nih di rilis dari rri.co.id bahwa ada film Agensi Rumah Tangga yang mengangkat kisah hangat yang mengajak penonton lebih menghargai asisten rumah tangga atau ART. Meski begitu, film yang diadaptasi dari novel ini dibalut drama dan komedi yang siap membuat penonton terhibur. Berdasarkan dari pemahamannya ya teman Pradua ya, ini ada salah satu sutradaranya yakni Naya Adnindita saat press conference dari film Agensi Rumah Tangga di Epicentrum XX1 di Jakarta pada Rabu 5 Agustus 2026 lalu ini bilang kalau menurutnya ya teman Pradua ya, buku dan tentang ART dan dunianya ini membawa film ini juga bisa membawa perasaan yang bisa dibilang hangat gitu ya teman Pradua ya menurutnya. Dan menurut Naya sendiri juga cerita dari film ini berangkat dari realitas kehidupan perempuan pekerja dengan latar belakang yang berbeda. Film tersebut juga menyoroti perjuangan mereka mencari kehidupan lebih baik sekaligus juga memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga masing-masing. Nah, Naya sendiri juga bilang ya teman Pradua ya bahwa selama ini banyak orang yang memandang ART sekedar pelengkap dalam rumah tangga, bukan sebagai pekerja profesional. Padahal ART ini memiliki tanggung jawab, hak dan juga pengorbanan yang tidak berbeda dengan pekerja kantoran maupun profesi lainnya. Menurutnya pengalaman riset membuka pandangan mengenai berbagai tantangan yang masih dihadapi para pekerja rumah tangga setiap harinya, mulai dari tempat tinggal yang kurang layak hingga keterbatasan ruang bagi mereka untuk menyampaikan hak sebagai pekerja. Melalui film tersebut, Naya juga menggambarkan bahwa tuntutan terhadap ART ini seringkali lebih besar dibandingkan memperjuangkan hak. Ia berharap cerita yang dikemas ringan ini lebih besar dibandingkan perjuangan haknya gitu ya, tapi ya teman Pradua. Nah, pemeran utamanya ini ada Enzi Storia mengaku juga semakin memahami perjuangan ART setelah mendalami karakter dalam film tersebut. Pengalaman itu membuatnya semakin menghargai kerja keras para ART yang turut menghidupi keluarga sambil bekerja untuk keluarga lain. Film garapan dari Star Vision Plus ini diproduseri oleh Chan Parwes dan ditulis oleh Almira Bastari dan Upi. Film tersebut dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 10 September 2026. Nah, teman Pro 2 itu yang merupakan informasi ketiga kita di pada pagi hari ini. Tenang aja teman Pro 2, nanti di jam 7 aku masih nemenin kamu dengan Spada musik dan informasi lanjutan. Jadi jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak.